kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rewind Rewinding teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama Arini di pagi hari ini. Udah jam 8, masih di sepeda juga ya teman Prodo. Jadi buat kamu keep tuning lagi terus, pastikan barengan sama aku terus teman Prodo sampai dengan jam 10. Nanti juga kita jam 9 ada tamu nih, tumben banget weekend kita ngobrol-ngobrol. Jadi kamu patengin aja, apalagi buat kamu yang pengen traveling, ini saatnya teman Prodo. So keep tuning Rewind Rewinding teman terbaik kamu.

0: Ngerti bola? Ngerti bola?
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.

Remember once again teman terbaik kamu. Sebelum kita teman produser seperti biasa ya, kalau sudah di jam segini tuh pasti kita akan kasih informasi kamu tentang hari ini kira-kira diperingati sebagai hari apa gitu, ada yang hari penting atau enggak. Tapi sebelum itu kita ke info traffic dulu ya teman produser. Ini di mana nih? Ada di simpang 4 Mentari Pos. Ini terpantau lengang ya. Untuk ukuran weekend nih menurut aku nggak begitu ini ya, nggak begitu padat gitu, aman teman produser. Terus juga jalan Lamong Mangkurat nih, apalagi ini adalah aku selalu bilang ini adalah CCTV terpaling kamera bersih yang aku suka banget, karena menurut aku bersih banget kameranya, jelas gitu kelihatan gitu ya teman produser. Terus juga simpang Antasari juga terpantau lengang ini ya teman produser. Simpang S Parman Tarakan juga sama terpantau lumayan enggak, Simpang S Parman padat banget coy, padat banget tapi enggak macet ya. Cuman nih padat lampu merah tapi padat gitu, banyak orang yang beraktivitas berarti ya. Terus kalau di Kolonel Sugiono ini terpantau lengang ya, bisa dibilang lengang teman produser. Jalan Sundaram Sungai Andai juga, wah itu main di sini padahal biasanya padat terus ya. Tapi ternyata ini lagi lumayan padatnya tuh santai gitu dari lampu merah dan lain-lain. Terus Ayani depan PDAM, wah ini termasuk padat nih teman produser. Jadi mungkin buat kamu yang beraktivitas di daerah sini juga bisa berhati-hati ya, karena maksudnya padat jalan tuh berarti agak sedikit banyak lah orang ya teman produser. Jalan Gubernur keluar kota mana ini? Subarjo, jembatan apa ini? Jembatan PKB katanya teman produser. Baiklah. Simpang Veteran Gatot, woi lancar oh coy, aman coy. Simpang Mula Orman juga terpantau aman ya. Jadi buat kamu yang mungkin di perjalanan, kalau mau tanya-tanya daerah mana yang bisa aku pantau, nanti aku coba bantu ya teman produser.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Era informasi teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa namanya? Kok lagu info traffic teman pro 2. Nah, sekarang kita mau bahas nih kalau tanggal 11 Juli itu diperingati sebagai hari apa aja sih? Yang pertama adalah Hari Populasi Sedunia. Di mana Hari Populasi Sedunia ini menjadi salah satu perayaan penting yang diperingati tiap tanggal 11 Juli. Peringatan ini bermula ketika populasi dunia mencapai 5 miliar jiwa pada 11 Juli 1987. Dan katanya untuk memperingati itu makanya diciptakanlah 5 billion day atau hari 5 miliar yang jatuh pada hari ini. Terus juga ada Hari Kesadaran Benzodiazepin Sedunia, di mana Lasedana Masyuna peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya penggunaan benzodiazepin dalam jangka panjang, di mana merupakan jenis obat penenang yang biasanya diserap diresepkan untuk kondisi mental seperti kecemasan, insomnia, dan juga kejang. Meskipun tampak aman di awal, penggunaan obat ini bisa menimbulkan efek samping yang serius. Jangan sering-sering, teman pro 2 ya.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
2: Yeay.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: don't worry about it.
1: Era-era masih teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ada hari populasi dan juga hari untuk orang tidak terlalu mengkonsumsi obat mental, teman-teman Bro, hari ini lebih ke internasional dan agak spesifik ya, teman-teman Bro. Jadi katanya tanggal 11 ini juga diperingati sebagai hari minyak atsiri internasional atau International Essential Oils Day, di mana peringatan ini menjadi ajang untuk berbagai manfaat dan pengetahuan tentang minyak esensial kepada masyarakat di seluruh dunia. Minyak atsiri atau yang dikenal juga sebagai minyak esensial merupakan ekstra tanaman yang berkonsentrasi tinggi yang diperoleh melalui proses distilasi iwa. Tanaman aromatik ini telah ditemukan ribuan tahun yang lalu digunakan untuk kosmetik, spiritual, dan juga emosional. Katanya juga minyak ini juga dipercaya mampu mendukung tubuh dalam menjaga keseimbangan alami dan membantu proses penyembuhan. Nomor 2. Lanjut, ada hari Baudelaire International, di mana satu lagi peringatan global pada tanggal 11 Juli adalah hari Baudelaire International, di mana tanggal peringatan ini diambil dari hari lahir Thomas Baudelaire, seorang dokter dan filantropis asal Inggris, di mana katanya dikenal karena telah menerbitkan versi sensor dari karya-karya William. Inspirasi penyensoran ini dimulai di kebiasaan ayah Baudelaire yang sering membayangkan karya sastra. Wah, ini spesifik tapi momentum gitu ya teman-teman. Menurutku sangat menarik ya.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tahu.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan

Rebono Irmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ternyata di Amerika Serikat tuh ada namanya hari menghibur orang kesepian, dan itu tepat ada di tanggal ini 11 Juli. Dan katanya namanya tuh adalah Cheer Up the Lonely Day. Peringatan ini mengajak siapapun untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang sedang merasakan sendiri atau diabaikan. Dan sebagian orang menganggap bahwa kesepian adalah hal sepele, padahal jika dibiarkan, kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan, mental, fisik, bahkan kehidupan sosial seseorang. Karena kesepian tuh bisa datang kapan aja dan menyerang siapa aja, tanpa memandang usia atau latar belakang. Bagi sebagian orang, kesepian mungkin hanya bersifat sementara, tapi bagi yang lain, kondisi tersebut tuh bisa dialami dalam jangka panjang, teman-teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan kemana-mana Tom Pro 2 kita bakalan bahas tentang traveling minim budget. So kamu pastikan tetap tuning ya Tom Pro 2 di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik kamu teman Prodo, masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo, juga masih barengan sama hari ini. Dan pagi ini seru banget karena kita bakalan ngobrol sama Kak Silvana dan juga Kak Rizky. Kita bakalan ngobrolin masalah traveling supaya minim budget teman Prodo nih. Langsung aja kita sapa, hai selamat pagi Kak.
1: Pagi.
2: Pagi,
0: pagi. Boleh Kak Silvana dimajuin dikit mic-nya?
2: Oke.
0: Oke, apa kabarnya? Baik?
1: Baik.
0: Baik ya, Alhamdulillah. Nah, ini aku penasaran banget dari judulnya aja udah lumayan interesting ya buat aku, adalah traveling minim budget, betul ya?
1: Betul.
0: Ya. Tadi itu kita ngobrol sama operator, gimana sih gitu kalau traveling minim budget itu, karena kan mungkin nggak semua apa ya, nggak semua akses bisa terpenuhi bagi orang-orang, di pikiran orang-orang gitu. Tapi Kak Silvana dan juga Kak Rizky ini katanya punya cerita tersendiri lah gitu. By the way, ini berawal dari apa sih Kak kalau boleh tahu? Maksudnya kayak kenapa sih kalian ini emang suka traveling Kak? Atau ada kan ada juga beberapa orang yang mengharuskan mereka harus keliling gitu, misalkan dari kerjaan dan lain-lain gitu. Siapa yang mau jawab dulu, Kak Rizky atau Kak Silvana?
2: Boleh Kak Rizky dulu.
0: Gimana Kak?
1: Karena kita emang dari awal suka traveling sih.
0: Emang anak
1: anak gunung banget
0: gitu ya. Anak gunung. Oh, jadi memang awalnya anak gunung.
1: Iya, kita anak gunung awalnya.
0: Oke, terus
2: cuma kadang kan kalau cuma dapat gunungnya doang kayak sayang ya Kak. Padahal Indonesia itu lebih luas dari itu. Jadi kita bisa dapat budaya pas kita traveling, lihat adat istiadat orang lain, terus kebiasaan apa aja di sana, makanan khasnya dan sebagainya. Jadi lebih tepatnya kita tuh explore lah gitu.
0: Tapi masing-masing dari kalian ini udah udah kayak traveling atau naik gunung tuh dari kapan sih? Dari umur berapa?
1: Kalau saya dari 2019.
0: 2019, dari tahun. Kalau Kak Silvana?
2: 2023 akhir.
0: Oh, baru sekitar 3 tahunan ya?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, awal mula ini kan kakak berdua ya biasanya traveling dan lain-lain. Awal mula jadi kalian memutuskan untuk kayaknya kita coba deh traveling bareng dan lain-lain gitu. Gimana?
1: Itu pertama kali kita kenal sosial media, Kak.
0: Oh, yeah. Oke. Okay.
1: Kenal satu minggu saya DM, terus saya ajak kita ke Rinjani yuk gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, baru kenal satu minggu.
0: Aku boleh gak bertanya, ini pribadi tapi.
1: Boleh, boleh.
0: Kakak temenan atau pacaran?
1: Pacaran.
0: Oh, oke. Okay. Enggak, ini membatasi kayak, maksudnya kayak takutnya kalau misalkan berteman kan kok bisa berpercaya satu sama lain ya, gitu dan lain-lain. Tapi akhirnya deket gitu kan salah satunya. Tapi selain deket, masalah in relationship, tapi juga ngobrolin masalah si traveling ini gitu. Tapi basicnya sebelum kenal

0: emang sama-sama suka traveling duluan?
1: Saya yang duluan.
2: Iya.
0: Oh, berarti Kak Silvana nih terpengaruh.
1: Iya, kita racun nih.
0: Oh, diracun nih sama Kak Rizky gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tapi pada akhirnya kenapa sih tercetus, mungkin dari Kak Rizky ya, karena yang duluan. Kenapa sih mikir akhirnya kenapa, jadi dibocorin kalau ternyata salah satu alasan mereka liburan, traveling minim budget nih adalah travelingnya menggunakan motor.
1: Betul.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Oke, outersportnya sih motor. Gimana sih caranya? Dan mereka nih katanya bocorannya baru balik 3 minggu lalu dari
1: Pulau Sebatik.
0: Di perbatasan ya?
1: Iya. Ya,
2: Indonesia Malaysia.
0: Wow, itu jauh loh, dan itu pakai
1: motor.
0: Motor.
1: Betul.
0: Itu gimana, guys? Sebelum kita ke yang ini, sebelum yang ketiga yang minggu yang lalu, awal mula kepikiran pakai motor tuh siapa? Kak Rizky kah?
1: Betul.
0: Gimana, kenapa Kak jadi kepikiran pakai motor dari sekian banyak? Apakah cuma karena si budget ini kah? Atau kayak gimana?
1: Kita pertama kan tujuan jalan-jalan itu cuma naik gunung. Kayaknya kalau kita jalan cuma naik gunung rugi deh. Jadi kita riset, kayaknya dari Banjarmasin orang touring banyak, naik gunung banyak. Okay. Kenapa kita nggak touring cuma sambil naik gunung? Itu tercetus. Riset lah. Jadi kita pertama perjalanan ke naik motor ke Sulawesi.
0: Itu perjalanan pertama pakai motor. Sulawesi ke daerah?
1: Pertama kita ke Nrekang dulu, naik Gunung Latimojong, gunung keempat kayaknya di Indonesia tertinggi. Ya, terus kita sampai ke Toraja. Dari Toraja ke Makassar, Makassar lanjut ke Bali lagi kita.
0: Oke. Berapa itu? Berarti tiga perjalanan ya, bukan?
1: Empat.
2: Lintas atau? 3 provinsi ya, Kalsel ke Sulawesi Selatan, baru ke 4 ya.
1: Jawa Timur
2: baru ke Bali.
1: Ke Bali. 4.
0: Oh, wow, itu ngabisin berapa hari?
1: Kita kemarin
2: sebulan ya.
1: Sebulan.
0: Ya. Oh, sebulan dapat 4. Wow, itu anggap ya seminggu sekali lah. Seminggu satu tempat.
1: Betul.
0: Kalau kita anggap kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah itu tapi kan ini kan judulnya traveling minim budget. Dengan kalian pakai motor itu benar-benar minim budget kah atau kayak gimana menurut kalian? Emang spare-nya tuh lumayan jauh kah sama kalau misalkan kalian kan pasti menghitung juga kan? Ini lebih benar-benar lebih murah kah daripada pakai transportasi umum dan lain-lain atau kayak gimana? Kalian tuh ngitung enggak sih setiap traveling?
1: Ngitung.
0: Oke, nah yang traveling pertama yang sebulan ini kan traveling pertama nih pakai motor. Itu kemarin habis berapa, ingat enggak?
1: Kita
2: kurang lebih 10 juta tapi
0: kita tuh berdua ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan sebulan.
1: Sebulan. Bawa motor.
0: Dengan jajan-jajannya?
2: Iya, semua.
1: Iya, semua.
0: Oh, sebegitu tuh udah sama semua akomodasinya.
2: Sudah, Kak.
0: Wow.
1: Itu transport kapal aja kita semuanya habis kayaknya 3,5, Kak.
0: Oke, itu kalau pas di traveling pertama itu pasti sempat ngitung juga kan akomodasi umumnya.
1: Betul.
0: Transportasi umum. Itu kalau transportasi umum kan ngitungnya berapa habis?
1: Kan kita cuma nyeberang, misalkan saya dari Banjarmasin ke Batu Licin, bensinnya cuma 10 liter, nyeberang Batu Licin ke Pare-Pare, Kak. Itu nyeberangnya 2 orang, 1 motor, 1.200.000. Terus kita naik gunungnya cuma modal bensin satu.
0: Oh, ini yang motor ya?
1: Nggak,
0: ini maksud aku kalau misalkan tadi kan 10 juta nih udah yang pakai motor.
1: Betul.
0: Kakak ngitung nggak di ini pertama itu kalau akomodasi biasa maksud aku transportasi umum tuh berapa spare-nya?
1: Oh, jauh bedanya, Kak.
2: Jauh.
0: Nyampe nggak belasan?
2: Nyampe.
0: 20.
1: Iya, lebih.
0: Untuk 1 bulan itu?
2: Harusnya gini, Kak, setiap traveling itu yang bikin budget bengkak itu sebenarnya di lifestyle. Ya, jadi kadang transportasi umum itu enggak
0: begitu bengkak ya.
2: Iya, sebenarnya lifestyle kayak memilih makan, penginapan dan ngopi-ngopi gitu. Kalau kami yang mungkin lebih ingat budgetnya itu yang pas di perjalanan Sumatera karena baru 2025 awal ya. Kalau yang Sulawesi kan 2024 awal, udah lama banget. Jadi pas yang kita mau ke Sumatera itu kita riset mau ke Gunung Kerinci. Kalau naik pesawat satu orang itu perginya aja udah 2,5 ya.
0: Satu orang ya?
2: Iya.
1: PP 5 juta, berdua 10, belum naik gunungnya.
2: Iya, belum jajan, belum ini itu dan cuma dapat Gunung Kerinci doang. Jadi pas kita riset pakai motor ternyata kita habis mungkin kalau enggak salah hampir 8 ya, 2 orang satu motor itu ke Kerinci. Terus ada ide gila lagi tuh si Rizky. Pengen banget katanya bawa motornya ke Nol Sabang Aceh. Terus kita cari lagi, ternyata kan cuma nambah bensin sekian ya, berapa? Kurang lebih 1 jutaan udah sampai ke Aceh.
0: Oke, kita break dulu. Kita cerita-ceritanya habis ini lagi sama Prodo. Jadi kalian buat yang mau tanya-tanya nih ya sama Prodo, boleh banget YouTube kita di era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Erai-erai masih teman terbaik kamu, teman produknya masih barengan sama Arini dan juga barengan sama Kak Sivanya dan juga Kak Rizky. Aku kepo banget di off-air nanya-nanya terus teman produknya nih, soalnya aku agak speechless aja gitu. Traveling pakai motor tuh gimana sih rasanya gitu? Pegelnya pasti ya?
1: Pasti.
0: Kalau tuh pakai yang aku biasanya ini ada sepupuku aja gitu dari Banjar ke kota baru pakai motor aja, dia udah kayak pakai bantalan gitu di motor supaya nggak sakit kan, kayak gitu juga nggak?
1: Enggak.
0: Hah? Iya.
1: Iya.
0: Saking udah terbiasa apa gimana?
2: Malah saya bawa carrier ukuran 65 liter.
1: 20 kilo gitu.
0: Waduh.
1: Carrier yang anak gunung gitu, Kak, di belakang. Dari sini sampai ke Aceh bawa tuh pulang pergi 7000 kilo.
0: Waduh. Ya, tapi by the way, ini kan traveling minim budget tadi aku mungkin kita aku mengulang pertanyaanku di off air tadi gitu ya. Semua traveling kalian itu apakah selalu dijadwalkan apa diagendakan, misal ini kita sebulan sekali nih harus traveling gitu, atau kita atau dua bulan sekali gitu, atau kayak gimana? Dijadwalin gak sih sama kalian?
1: Enggak.
2: Sebenarnya kalau yang kita biasanya itu kadang yang pasti itu di awal tahun sama di pertengahan tahun karena ngambil libur kuliah. Kebetulan Ulun juga masih mahasiswi di Uniska, jadi ngambilnya yang pas di libur 2 bulan
0: supaya
2: itu.
0: Supaya gak menyentuh ini ya, supaya gak menyentuh apa namanya, masa kuliahan.
2: Tapi kadang-kadang kalau emang ada trip yang short trip kayak seminggu mungkin atau 5 hari masih bisa sih untuk pergi lagi. Atau di hari raya biasanya kan libur lagi.
0: Oke.
2: Kayak gitu.
0: Oke, nah jadi hampir tidak pernah, maksudnya terlalu di agendakan, misal sudah nulis di jurnal dalam satu tahun 2026 ini kita kemana aja, itu nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Randomly aja.
1: Random.
0: Randomly kayak oh kayak mau kesini nih, termasuk yang terakhir ini katanya ya juga ya. Persiapannya berapa lama tuh yang terakhir? Yang Malaysia yang
2: sebatik? Sehari ya.
1: Sehari aja.
2: Sehari.
0: Kenapa jadi pengen kesana tiba-tiba?
2: Jadi kan kami awalnya itu lagi naik Bukit Manjai kan, lagi seru tuh. Terus besoknya pas pulang di jalan sama-sama mikir tuh kayak aduh lagi jenuh banget nih sama keseharian. Pas banget di kuliah kan lagi pekan teduh dan Rizky juga lagi gak ada kerjaan. Karena biasanya dia ada job freelance juga kan, moto di Kota Baru. Jadi,
0: oh, moto juga?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita kayak apa tiba-tiba aja ya kayak ih kayaknya seru nih kalau jalan-jalan kemana
0: siapa
2: ya.
0: Siapa tahu ada lewat, siapa tahu ada lewat FYP gitu, enggak juga.
2: Enggak.
0: Siapa duluan, Kak Rizky atau Kak Silvana yang mengusul yang terakhir nih, yang sebatik?
1: Saya.
0: Oh, Kak. Kenapa, Kak? Tiba-tiba kepikiran itu?
1: Soalnya mungkin orang jarang kesana, Kak.
0: Oke. Ya. Penasaran juga ya, belum
1: mungkin
0: pernah.
1: Mungkin anak motor iya, tapi kalau kayak kita traveling kayaknya jarang sih.
0: Belum pernah kesana?
1: Sudah.
0: Sudah pernah sebelumnya, sendiri?
1: Sama teman bertiga.
0: Oh, tapi bukan sama Kak Silvana. Enggak. Berarti ini pertama untuk Kak Silvana ya?
1: Betul.
0: Oke, nah pada saat berangkat kemarin, ini first time gak sih yang perbatasan giginya atau sering sebenarnya?
1: Sering.
0: Kemana selain di sebatik?
1: Pembahasan apa ini, Kak?
0: Sorry, di perbatasan, di daerah perbatasan tuh apakah cuman Malaysia-Indonesia ini aja atau kayak timur-timur berarti belum ya, daerah timur gitu? Papua, Maluku.
1: Kalau timur kita sampai ke Labuan Bajo, sampai ke Wairebo gitu, Kak.
2: Kemarin sempat mau sampai ke Rote kan, yang ujung selatan Indonesia. Tapi karena budgetnya kurang, di luar prediksi,
1: jadi pulang kita.
2: Iya, pulang.
0: Kayak gitu ya, tapi enggak apa-apa ya, maksudnya kalau udah tahu enggak cukup enggak dipaksain juga, bilang gitu ya. Nanti next dipikirin lagi gimana pas ngumpulin tabungannya udah cukup apa enggak gitu. Dari perjalanan pertama tuh
2: 2023
1: Desember.
0: Akhir ya menuju 2024. Dari waktu itu sampai hari ini benar-benar udah keliling banget. Kalimantan habis sudah?
2: Belum.
0: Apa yang belum? Kalbar?
1: Kalteng sama Kalbar aja dia.
2: Iya.
0: Oh, kalau Rizky udah. Beda ya. Beda, ada yang habis ada yang udah. Kalau yang berdua berarti belum selesai ya Kalteng. Kenapa Kalteng kan deket ya hitungannya?
1: Nanti dulu soalnya nanggung kan liburnya ketimbang pakai kesini baik kita pakai yang lain.
0: Yang jauh dulu.
1: Betul.
0: Karena dirasa deket nih. Betul. Gitu. Kalbar kayaknya menarik ya karena seru banget juga. Dia kan termasuk provinsi yang adat budayanya juga bagus.
1: Beda,
0: gitu.
1: Betul.
0: Berarti kalian juga selain liburan pasti juga mempelajari budaya-budaya di kota-kota yang kalian datangi juga nggak sih?
1: Betul. Iya.
0: Ada nggak yang unik-unik terakhir yang diinget banget gitu?
2: Mungkin ada beberapa yang diinget itu kayak di Lombok ya.
0: Kenapa?
2: Mereka itu ternyata kalau mau nikah itu ceweknya diculik, dibawa ke rumah cowoknya, disimpan
1: tiga hari.
0: Yang nyulik siapa?
2: Yang
1: cowok.
2: tapi nanti bakalan
0: nyuliknya
2: ada.
0: Nyuliknya beneran tapi kayak ketahuan gitu.
2: Iya, yeah. Diem-diem.
1: Diem-diem.
0: Tapi itu memang adatnya kayak gitu. Ada. Ya. Bukan kriminal maksudnya.
1: Bukan.
0: Oke. Terus
2: pokoknya kalau udah ngerasa anaknya ini udah enggak ada lebih dari 2 hari, nanti bakalan ada kayaknya ketua adat atau ketua RT-nya gitu bakalan datang ke rumah ceweknya. Kayak ngelamarnya gitu.
1: Ya, mau nggak mau wajib di ACC itu.
0: Kenapa kalian tahu? Kalian melihat itu atau kalian diceritain?
2: Kita suka tanya-tanya. Interaksi sih sama warga lokal.
0: Ada nggak? Nah, kalau tadi kan yang cerita gitu ya. Ada nggak yang kalian lihat sendiri? Jadi pas saat kalian traveling tuh ada kegiatan atau eventual yang kalian lihat nih kayaknya seru banget, rame gitu. Sejauh ini belum?
2: Mungkin kemarin ada sih di Toraja. Apa cuma itu? Cuma lewat doang sih. Yang pemakaman.
0: Oh, yang itu. Biasa yang rame itu ya?
1: Iya, yang sapi, yang kerbau.
0: Iya, betul-betul. Kalian walaupun gak mampir tapi kalian ngeliat.
1: Ngeliat,
0: ya,
1: lewat.
2: Searching ya kita habis itu.
0: Rame banget?
1: Rame.
0: Oh.
1: Acaranya bisa sampai 1 bulan.
2: Iya. Oh, iya.
0: Ada rundown-nya juga.
1: Rundown-nya tiap hari beda-beda.
0: Astaga, kalian melihat rundown-nya?
1: Lihat.
2: Di dispar booth-nya mereka.
0: Karena mereka udah apa ya, acara rutinan ya dari mereka gitu. Wah, menarik sekali ya. Itu pasti menimbulkan penasaran yang cukup tinggi ya. Tapi sebenarnya itu boleh didatengin enggak sama masyarakat umum?
1: Boleh, umum itu.
0: Tapi kalian memilih untuk tidak kah atau memang enggak mau apa, waktunya lagi mepet mau ke tempat lain gitu?
1: Ke tempat lain kita.
0: Oh, oke. Padahal apakah ada keinginan buat mampir sebenarnya?
1: Mau banget
0: ya kalian. Seru enggak sih lihat adat budaya orang beda-beda gitu?
1: Seru sih,
0: Kak. Seru ya? Sulawesi habis belum?
1: Kita belum. Dari Makassar sampai ke Toraja aja baru.
2: Iya, baru Sulawesi Selatan.
0: Yang paling banyak ke daerah di pulau mana kebanyakan?
2: Jawa sih
1: paling
0: ya.
1: Sering.
0: Iya. Ya. Jawa ya.
2: Karena transit paling sering sih ya, kalau naik kapal pasti ke Surabaya.
0: Oh, jadi pas paling terbanyak dikelilingi lah gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Medan pernah enggak Medan?
1: Pernah.
0: Ya, seru enggak di sana?
1: Seru.
0: Karena kan aku nggak tahu ya, di sini tuh ada temanku yang orang sana, terus aku juga punya teman online
1: di sana. Nggak ada motor, Kak?
0: Hah?
1: Orang sebutnya kereta. Di sana nggak ada,
0: padahal kereta tuh motor kan.
1: Oke. Di sana tulisannya servis kereta.
0: Ini bayangin kereta yang pada umumnya atau mau berdua. Tapi kan Medan itu setahu aku mahal banget ya. Dari Banjar ke sana tuh 8 juta satu orang.
1: Betul.
0: Sekitaran segitu. Kalian kemarin pas ke sana berapa? Ingat gak?
2: Itu pas yang perjalanan ke Aceh, Kak. Jadi pulangnya lewat Medan.
0: Lewat Medan.
1: Iya.
0: Wah, parah, seru banget ya. Itu apa sih yang kalian paling lama kalian traveling pakai motor ini berapa lama? Sebulan tadi kah atau ada yang lebih dari per sebulan?
1: Sebulan aja, Kak.
2: Iya, 34 hari.
1: 34 hari.
2: Yang ke Aceh itu.
0: Paling sebentar?
2: Paling sebentar kalau naik motor enggak ada yang sebentar,
1: Kak.
0: Seminggu enggak?
1: Enggak pernah.
0: Dia tuh minim budget tapi dari waktu lebih panjang ya.
1: Betul.
0: Bener ya? Dari budget lebih pendek tapi dari waktu yang mungkin harusnya jadi 2 hari atau sehari jadi mungkin bisa berapa tuh courtingannya? 3-4 hari?
2: Lebih biasanya.
1: Tergantung tujuan.
0: Iya. Kalian tuh tipe yang sering istirahat enggak? Atau tipe jalan maksudnya istirahat tuh dalam artian dalam sehari tuh siang mampir, sore mampir.
1: Oh iya gitu.
0: Pasti.
2: Tapi tergantung target juga sih, Kak. Jadi kadang biasanya kalau udah nentuin tujuan kan kita ada target tuh perharinya berapa. Kayak ke Sebatik kemarin kan lumayan ini ya, santai ya. Paling 4 jam 5 jam kita rest. Kalau yang ke Sumatera kemarin tuh bisa sehari tembus 10 jam, 12 jam perjalanan motornya sehari.
0: Apa sih tips yang bisa kalian kasih gitu ke teman-teman kayak mereka nih masih ragu, mungkin kayak aku juga masih emang bisa ya gitu kan, kita nggak menjalani ya kayak kalian yang udah. Tipsnya nih buat teman-teman apa sih yang menurut kalian harus dinotis banget kalau pengen banget traveling kayak kalian pakai motor nih tapi mikir dan lain-lain gitu. Dari Rizky atau Silvana?
1: Riset dulu, Kak. Dari riset kita bisa nentuin tujuannya mau kemana, membandingkan harganya berapa, kalau naik pesawat itu berapa, naik kereta berapa, worth it mana bawa motor. Riset dulu, Kak.
0: Pokoknya riset dulu ya.
2: Karena memang yang bikin bengkak kadang ada beberapa teman kan, misalnya dia mau ke Bali nih, dia punya uang 10 juta, ya pergi aja dulu. Padahal dia nggak riset. Bener sih, udah riset kan, wisatanya apa, mau makan di mana, tapi kadang dia nggak riset di mapsnya juga. Jadi ada yang misalnya di titik selatan, tiba-tiba ke barat, besoknya dia balik lagi ke selatan gitu. Nggak riset wisatanya tuh poinnya di mana aja sih,
0: supaya nggak bolak-balik.
2: Bener. kan biar budgetnya itu agak kepangkas juga kan,
0: supaya sejalur ya, jalur berangkat sama jalur balik itu nggak melewatkan yang bagus-bagusnya, tempat-tempat baiknya gitu ya, jadi terarah gitu, nggak bolak-balik kayak tadi ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke. Nah tapi kalau misalkan ini juga kan karena kita bahas tentang budget ya, gimana sih pertimbangannya menurut kalian nih supaya teman-teman ini lebih excited? Kayak sejauh itu kah, berapa persen sih kalau bisa dihitung spare budget antara versi kalian sama versi normalnya orang-orang tuh berapa persen perbedaannya?
2: 40%-an mungkin kak, karena biasanya budget transport itu kan kalau kita full pakai transportasi umum yang kayak pesawat, bis, kereta, mungkin bisa menghabiskan setengahnya itu cuma transport doang. Tapi ketika kita bawa motor dengan posisi mau jalan selama sebulan, itu bakalan hemat banget, paling di 30%-40% aja buat ngeluarin transportnya. Kan cuma modal bensin, kapal, dan mungkin
1: penginapan
2: lah.
0: Kalian tuh tipe yang ini juga gak? Walaupun liburannya bisa jadi gak terjadwal, maksudnya bisa random tiba-tiba mau kemana asal tabungannya ada gitu ya, tapi pas riset selain jalannya, kalian juga mikirin gak nanti bakal kemana aja? Atau sengalirnya aja?
1: Mikirin kak.
0: Udah di tetap di list juga ya. Tapi tetap berdasarkan riset juga.
1: Betul.
0: Gitu. Oh ini kemana-kemana gitu.
1: Betul.
0: Jadi supaya sejalur tadi ya.
2: Benar.
0: Tapi memungkinkan juga gak tiba-tiba nih kakak Silvana dan juga kak Rizky tiba-tiba di tengah jalan ada nih mampir ke tempat-tempat yang gak masuk di list?
1: Iya.
0: Ada.
1: Sering.
0: Sering ya?
1: Iya.
0: Dan baru ketahuan ketika jalan kah atau kayak gimana? Atau kayak yaudah deh kesini gitu?
2: Biasanya itu kan kita udah list banyak tempat ya kak. Terus biasanya kadang kita tuh punya impian di tiap list itu. Jadi misalnya yang prioritas kita tuh yang mana sih gitu. Jadi sisanya itu seperti bonus. Tapi sebenarnya kita udah riset banget nih yang bakalan kita lewatin tuh ngelewatin apa aja. Ada wisata apa, ada hal-hal unik apa, yang menarik apa, kayak gitu.
0: Oke. Menarik tuh Om Fredo. Nanti kita bahas lagi ya di segmen terakhir. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan secara fisik ataupun fisik dari pribadi ataupun fisik transportasi ya, nanti kita bahas habis ini teman Prodo. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Premier Masin, teman terbaik kamu.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Rai-rai ngomongin teman terbaik kamu. Di segmen terakhir deh teman pro 2 kita langsung ke pesannya nih. Kalau misalkan tadi kan walau gak mungkin tidak ada resiko dan juga kendala gitu ya ketika perjalanan, ya kan? Tadi di off air ada cerita, katanya juga sempat, aku tadi nanya apakah sempat nih kalian mengalami kendala-kendala ketika di perjalanan. Ada?
1: Ada.
0: Ada gak? Ada. Apa aja tuh kalau boleh tahu secara singkat dari Kariski atau Kasilvana?
2: Pertama mungkin kita pernah kecelakaan, yang kedua kehabisan bensin di tempat yang gak ada orang jualan.
1: Di tengah, wah, di tengah hutan.
2: Iya.
0: Apa itu? Jadi dorong motor?
1: Iya, beberapa kali.
0: Oke.
1: Itu pas kita waktu di Sumbawa, kita di tengah hutan mungkin sekitar 50 atau 60 kilo sepi di tengah hutan kan, habis bensin.
0: Kalian nggak memperkirakan juga ya kalau misalkan tiba-tiba habis di tengah-tengah gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya kan kita mainnya maps ya, jadi kayak lihat ada Perta Shop gitu kan, ternyata tutup pas
1: dia datengin.
0: Oh, jadi tutup udah nggak buka lagi.
1: Nggak buka lagi.
2: Dan eceran pun nggak ada.
0: Ya, jadi jadi di luar perencanaan gitu. Selain itu ada lagi nggak, selain bensin, kecelakaan gitu?
2: Gak ada sih kak, tapi yang bensin itu lumayan memorable juga karena kayak
0: itu
2: gini.
0: Itu tapi cuma sekali dua kali doang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Oh enggak.
2: Yang sisanya sekali aman, karena biasanya kan ada ecer kan, kalau yang ini kebetulan gak ada. Tapi yang ajaibnya memang di perjalanan itu tiba-tiba kan di, apa, kami itu dorong motor, tiba-tiba ada yang lewat bawa
1: bensin
2: di belakang, digantung.
1: Oh, iya.
0: Terus gimana kalian panggil?
2: Iya.
1: Panggil. Apa saya beli. Oh iya.
0: Padahal dia buat apa? Buat emang lagi buat eceran apa
1: buat gimana? Dia sendiri jaga-jaga.
2: Iya.
0: Oh, tapi kalian beli jadinya gitu ya. Oh, emang ada aja keajaibannya gitu ya. Tapi tadi kan aku sempat tanya juga gimana nih dari penginapan dan sudah pasti tadi benar setuju aku katanya Kak Silvana. Kita minim budget bukan berarti enggak ada atau susah gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi yang harus digarisbawahi itu ya guys, bukan berarti, karena menurut aku memang setuju sih kak, maksudnya kalau udah bisa mikirin traveling berarti tahu kalau kita ada uang yang dilebihkan.
2: Yeah.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Betul. Tapi bukan berarti kan kalau misalkan susah ya menurut aku ya tetap jangan dipaksain teman pro 2. Kalau merasa uangnya masih bisa buat yang lebih penting di kehidupan sehari-hari, nggak apa-apa, mending nggak usah ya.
1: Betul.
0: Traveling tuh hiburan ya, tapi kalau misalkan dirasa tidak mampu, takutnya tuh jadi kayak dimain sama teman-teman tuh jadi wajib gitu loh. Sebenarnya enggak ya, dari Kariski Kasilvana pun ya karena hobi pasti ngerti kalau uangnya harus beda sama uang sehari-hari.
1: Betul.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Setuju. Karena dipisah kan tadi katanya uangnya ditabung.
1: Dipisah.
0: Gitu dan lain-lain. Ada lagi enggak tips yang lain nih yang buat teman-teman pengen kayak kalian juga gitu?
2: Mungkin yang kalau versi kita kan traveling itu nggak harus mahal karena kita bisa minimalisir dengan cara-caranya. Jadi yang pertama mungkin kita riset dulu kita mau kemana sih. Kita riset kalau naik bis berapa, naik kereta berapa, dan kita bakalan lama atau enggak. Jadi kami kadang kan naik motor itu karena long trip ya, sebulan kayak gitu sih. Dan yang harus paling penting di antara yang lain itu adalah mindset. Kita harus positif dulu. Kita harus mikirin bahwa kedepannya itu bakalan lancar-lancar aja. Dan kalaupun kejadian yang gak enak itu jangan dilibatkan dengan hal-hal yang
1: mistis.
2: Dan mungkin kayak harus,
0: ya intinya musibah aja gitu ya.
2: Iya. Dan kadang kan kita kalau lagi kena musibah itu kayak, aduh gak punya teman, gak punya saudara, gini.
1: Gimana nih?
2: Iya gimana nih? Padahal kita itu loh yang bikin seru traveling. Kita
1: hal-hal tuh yang aneh.
2: Menemukan diri kita yang lain kan, kita yang harus mengambil keputusan di saat terdesak kayak gitu.
0: Aku tadi lupa nanya atau belum nanya. Gimana tanggapan keluarga atau orang tua kalian lihat kegiatan kalian yang satu ini?
1: Oh, sangat mendukung.
2: Supportive sih.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dari Kak Rizky gimana keluarganya?
1: Sangat mendukung.
0: Apalagi dari lama sebenarnya udah tahu maksudnya kakak memang udah sering naik gunung dan lain-lain gitu ya. Enggak ada tuh kayak kamu jangan ini.
1: Enggak.
0: Kan ada lah orang tua kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Banyak.
0: Tapi keluarganya Kak Rizky termasuk yang enggak ya?
1: Enggak.
0: Aman ya. Kalau Kak Silvana nih cewek beda pasti. Cewek treatmentnya maksudnya biasanya lebih dikhawatirkan lagi gitu ya. Setuju ya?
2: Yeah.
0: Dibanding cowok. Gimana kalau dari Kak Silvana? Apalagi Kak Silvana kan tadi usaha ya, jualan gitu. Aku tanya tadi off air, gimana kalau lagi liburan dijaga mama katanya. Gimana Kak izinnya sama keluarga nih?
2: Alhamdulillah punya orang tua yang open minded. Jadi bukan izin tuh bukan lagi dilarang tapi udah dipercaya gitu. Tapi
0: sambil dikasih tahu juga gitu ya.
2: Iya. Tapi kadang kan ada nih teman-teman yang tanya, gimana sih cara izinnya? Sebenarnya kalau kita tanya begitu kayaknya aneh karena kita yang lebih tahu orang tua kita masing-masing.
0: Betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Jadi kalau ulun pribadi
0: menyesuaikan gitu ya.
2: Udah dipercaya karena memang track record ke belakang gak ada yang aneh-aneh. Jadi kita tuh harus membangun kepercayaan keluarga dulu, baru kita jelaskan nih tujuan kita traveling tuh apa sih. Kalau kita ngomongnya kayak gak tahu kesana nanti sama siapa, sama cowok, sama teman, kesana ngapain, gak tahu, gitu kan gak dipercaya,
0: iya, gak valid gitu ya, gak cukup meyakinkan orang tua kalau ini aman nih gitu dan lain-lain. Tapi orang tua kalian berdua tahu kalian pacaran ya, jadi saling percaya gitu ya, jadi aman lah gitu.
1: Saking seringnya kita jalan-jalan pakai motor keliling, terus orang tuanya ikut kita juga touring. Udah dua kali. Pertama kita ke Jawa, kedua ke Jawa pakai motor satu keluarga, seru kan kak?
0: Oh iya,
1: iya.
0: Keluarganya siapa? Dua-duanya?
1: Keluarga ulun. Iya, satu bulan kemarin kita.
0: Berapa motor?
2: Tiga.
0: Tiga sama kalian?
1: Kita berdua, kakaknya sama suaminya,
0: sama ibu
1: bapaknya, sama cucunya.
0: Kemana, sorry?
1: Kemarin, Wonogiri.
0: Kampung kakak bukan?
1: Kampung
2: bapak.
0: Tapi ini kali ini mencoba untuk pakai sistemnya
1: kami.
0: Kariski sama Kak Silvana. Mungkin biasanya pulkan pakai pesawat,
1: mobil.
0: Oke. Wah seru banget ya. Jadi udah saking dipercayanya udah sampai bisa ikutan touring.
1: Iya, diajak semua.
0: Teracuni gitu.
1: Racuni.
0: Oke. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih kayak cari apa namanya sesuatu kayak sponsor atau apa gitu dan lain-lain? Pernah gak kepikiran kayak gitu?
1: Pernah.
0: Oh ya? Pernah dapat nggak?
2: Baru mulai sih. Ini udah tipis-tipis bikin proposal juga, tapi belum mau.
1: Udah selesai.
0: Ngonten gak kalian?
1: Ngonten.
0: Di mana TikTok?
1: Instagram sama TikTok.
0: Oke. Ramai nggak?
1: Ramai,
0: oke.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sip. Jadi orang-orang pasti kayak, wah ini seru nih. Jadi banyak kayak yang tanya-tanya juga, gimana kok gitu.
1: Iya, biasanya kita tiap malam nongkrong kadang-kadang sama orang-orang baru kayak, mau tahu datang kita
0: ngomong. Live out, IG atau TikTok yang lebih ramai?
1: IG. Kalau lokalan TikTok, kalau IG seluruh. Ya. Kayak nasional. Mencakup nasional.
0: Oke deh teman-teman Prado. Ada lagi yang mau disampaikan ini sebelum kita tutup? Ada pesan lagi mungkin terakhir atau udah cukup dari Kak Rizky dan juga Kak Silvana?
2: Lebih ke semangat aja sih buat teman-teman yang kita udah pernah di fase dulu lihat di HP kayak ih keren, bisa gak sih? Tapi ternyata pas udah di fase ini ternyata bisa, ada bisa. Caranya yang bikin gak bisa itu kan ketidaktahuan. Jadi sekarang itu media sosial sudah banyak yang share tentang info-info. Kita bisa riset mandiri dan kita bisa tanya-tanya ke orang-orang terdekat yang mungkin udah pernah ya. Kan udah lumayan banyak kan sekarang anak muda yang traveling juga.
0: Betul. Oke, kalau Kak Rizky terakhir? Lebih ke pesannya aja gitu mungkin buat teman-teman.
1: Harus cari partner yang tepat. Ya kadang kan banyak saya lihat di sosial media lewat komen-komen aja, tanggal sekian mau kesini cari barengan, kurang tepat sih, harus kenal dulu.
0: Sebenarnya lebih aman tuh sama orang yang terpercaya ya.
1: Betul.
0: Gak harus pasangan sebenarnya, teman.
1: Gak harus.
0: Ya. Tapi lebihnya aman tuh menurut kalian kayak Kak Rizky nih kan, Kak Rizky dulu sebelum ketemu Kak Silvana kan sering liburan juga. Tapi kalau sendiri sebenarnya aman gak sih? Tapi Kak Rizky lebih rekomendasi sama temen, sama tim atau sendiri?
1: Kalau sama teman atau timnya nggak cocok, mending sendiri gin.
0: Kalau nggak cocok, tapi kalau misalkan udah trusted, mending sama tim.
1: Betul.
0: Oke,
1: lebih
0: saling bantu juga.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tapi tetap kuncinya harus saling percaya ya.
1: Betul.
0: Bener sih, aku setuju. Karena kalau misalkan nggak saling percaya, takut tadi berantem apa segala macam, malah riweh, jadi tambah ribet gitu nggak sih? Oke. Thank you kak udah sharing nih, semoga seru ya. Next kemana yang udah direncanain? Udah tadi katanya udah ada yang dipersiapin ya.
1: Maluku.
0: Ini udah pasti tapi.
1: Iya.
0: Rencana kapan?
1: Rencananya kalau nggak akhir tahun awal tahun.
0: Udah sambil nabung nih berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, kita tunggu nanti update-annya ya. Semoga nyampe nih. Berarti ini first kan ya ke timur ya, ke daerah timur ya.
1: Iya.
0: Ke daerah Maluku. Palua maksudnya, ke daerah yang kesana gitu. Tapi ini dia berarti first ya.
1: Yeah.
0: Oke deh, teman-teman kita tunggu update-annya. Kasih mana kasih. Thank you udah mampir ya.
1: Yeah.
0: Di hari Sabtu ini udah sharing-sharing, siapa tahu ini bisa juga jadi tips buat teman-teman yang pengen traveling juga. Boleh kalau misalkan pengen nanya-nanya sama kalian bisa ke mana mereka, ke sosmed kalian ada di apa?
2: Ada di Instagram. @silvanala pakai Y pakai V.
0: Oke, terus
2: sama
1: Rizky Ibeu W-nya 2.
0: Oke, jadi boleh di follow. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya bisa ke situ ya.
2: Yeah.
0: Biar tanya tips, jadi siapa tahu nggak sempat dan lain-lain. Thank you teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Gaisa yang bakal nemenin kamu. So keep tuning terus di Prabayu Remasin, teman terbaik kamu. Ayo pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, penurunan debit air di sejumlah embung dan sumber air kawasan Ring 1 Bandara Basucam Sudirnor menjadi sinyal meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Hasil pemungutan menunjukkan debit air menyusut cukup signifikan, berkisar antara 1 hingga 1,5 meter seiring puncak musim kemarau.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, tim reaksi cepat TRCM pengendalian Badan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menangani 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru pada Jumat 10 Juli 2026. Berkat respon cepat petugas gabungan, seluruh titik api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman terkendali. Koordinator TRCM pengendalian bencana BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Sahri, mengatakan ketiga kejadian tersebut terjadi ke Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landas Unulin, dan karakteristik lahan yang berbeda, mulai dari lahan mineral hingga musim semi gambut. Informasi berikutnya, informasi terakhir, dikutip dari RRI Banjarbaru, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawali persiapan operasional 3 sekolah rakyat yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Sosial. 3 lokasi sekolah tersebut juga berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekian Info Pro 2.

0: dancer.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau dancer jago deh.
1: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
0: Ya, ini dia Feva.
2: Halo semuanya.
1: Halo, pagi Feva. Jadi Feva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
1: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Feva?
2: Dari umur 6 tahun.
1: Sebenernya. Dari umur 6 tahun dari
0: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
1: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
1: Oke.
2: Okay. Betul. Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
1: Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
1: modeling. Pantesan ya masih tinggi ya?
0: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Mm-hmm. Ya, sibuk dengan sekolah.
1: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Feva?
2: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
1: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
0: Betul. Pengennya
1: begitu. Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
0: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
0: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
1: Oke, judulnya apa nih Feva?
2: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
1: Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
1: Oh, gak relate juga.
0: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Oh, benar.
0: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
0: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
0: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan.
0: Bener, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya iramanya lebih ke kayak seperti itu. Sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap
0: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini.
0: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih.

0: di mana, wah ini relate-relate gitu.
1: Oh, oke, okay. Jadi ada brainstormingnya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
0: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu. Kita biasa cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu. Nah, karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku ngerti.
0: Iya.
2: Dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya, itu yang udah jadi udah bisa di spill dikit loh nih mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti.
2: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate ya. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Lirik yang
0: paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi lapus rob, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya, oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musik Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, telah kita ikuti tadi musik planner dari Pro 2 Jakarta Banjarmasin. Sekarang balik lagi bersama Gaisa di Suara Siang untuk anak remaja. Dan kali ini udah bisa di request time ya teman Pro 2 di WhatsApp kita 0811-5111-420 atau enggak langsung join ke live TikTok kita ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Radio Baca Pasin, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di jam request time nih sebenarnya, teman Pro 2. Oh iya, ini sebenarnya harusnya jam request time yang di WhatsApp. Tapi tadi lagu Sumpah Mati dari Selena Grace itu di request di WhatsApp dan di TikTok nih, by the way, teman Pro 2. Ada dari Firly di WhatsApp, terus ada dari TikTok nih, dari siapa tadi ya namanya? Dari Fir kalau gak salah. Kayaknya orangnya sama deh request. Langsung aja kita puterin lagu berlanjutnya. Itu lagu Haha dari Sabrina yang di request banyak banget nih, teman berbinar. Ada dari Kal Banyu, Nesha, Ara, Widi, Maria, Cici, Cimi, Asri dan lain-lain. Juga ada juga yang request di TikTok kita. Langsung aja kita puter.

mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi lagu Hachu dari yang request di Mai di TikTok kita nih, teman Pro 2. Terus selanjutnya nih ada requestan dari Bubble, yaitu requestannya Teh Hijau yang selalu ada di requestan kita. Terus selanjutnya ada janji kita dari Nuka dan Mahalini yang di request oleh Sudah Selalu. Langsung aja kita puterin.

95,2 RRI Banjarmasin, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagu yang di request oleh Kasri ya selalu. Selanjutnya kita ada Mencintai Tanpa Arah nih, yang di request oleh siapa ya? Di request oleh Pragos. Terus ada juga Jalan Mimpi yang di request oleh Muhammad Basir di Real Love TikTok kita. Jadi buat teman Pro 2 yang kalau misalkan mau request, silakan ke TikTok kita @RRI_Pro2Banjarmasin. Langsung aja kita puterin lagu.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata request kita di TikTok udah full ya, teman Pro 2. Terus tinggal enjoy the music aja. Terus lagu selanjutnya ada dari Mesa Hira yang di request oleh Chika di TikTok kita ya, teman Pro 2. Ternyata dia udah request dari tadi tapi gak kebaca sama aku karena banyak banget yang request. Terus selanjutnya ada Sweet Deep Disposition dari The Temper Trap yang dikulas oleh Rala. Oke, langsung aja kita request. Langsung aja kita putarin ya, teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin lagunya The Temper Trap yang Sweet Deposition yang di request oleh Rara. Selanjutnya ada lagu Jagat Rasa sama Cita yang di request oleh KJC. Terus ada juga Walls Akhir Zaman yang di request oleh Kak Yupi kayak ya, teman berdua. Nah, gimana weekendnya nih teman berdua? Kayaknya panas banget di luar. Semoga yang kalian di jalan-jalan tuh selalu hati-hati ya, teman-teman. Langsung aja kita puterin lagu Terasa yang di request oleh Kak Jessie.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin Walls Akhir Zaman dari Ronnie Paluyan. Selanjutnya kita akan puterin lagi lagu Musnah dari Andra dan The Backbone. Terus ada Chrissy yang di Korea yang di request oleh Tams. Jadi teman berdua langsung aja kita puterin karena request timenya sudah full di TikTok. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada lagu Cegil Nabil Takiyah yang akan di request dari AA Kumprum. Gimana sih bacanya? AA Kumprum. Terus ada Hanya Rindu yang di request di WhatsApp dari Dita nih, teman Pro 2. Langsung aja kita puterin trik.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu dari Atmash yang Hanya Rindu. Wah, sedih banget lagunya nih. Ternyata juga di request oleh Kapia di TikTok kita nih, yang masih stay sampai sekarang nih. Terima kasih Kapia udah request lagunya. Dan by the way, sedih banget lagunya ya. Terus ini lagu terakhir di request time kali ini. Ada request dari bukan Neymar, ini Firdaus yang request untuk yang bersamanya, Mahalina. Tetap keep stay tune terus di 95,2 RRI Banjar 2 Pro 2 Banjarmasin. Yang habis ini ada Pro 2 Sport ya teman Pro 2. Tetap bersama guys ya di sini.

0: Esensi Buku.
1: The One Thing adalah buku self-help terlaris yang ditulis oleh Gary Keller dan Jay Papasan. Premis utama buku ini berkisar pada gagasan bahwa berfokus pada satu hal, hal yang paling penting, dapat membawa kesuksesan dan pencapaian luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk upaya pribadi dan profesional. Para penulis berpendapat bahwa dunia modern kita dipenuhi dengan gangguan dan banyaknya informasi, sehingga memudahkan kita untuk menyebarkan upaya kita ke berbagai tugas dan tujuan. Menurut mereka, hal ini seringkali memberikan hasil yang biasa-biasa saja. Untuk mengatasi hal ini, mereka memperkenalkan konsep pertanyaan fokus yang merupakan inti buku ini. Buku ini menekankan bahwa menjawab pertanyaan ini dan secara konsisten mengejar satu hal dengan dedikasi dan fokus maksimal dapat memberikan hasil yang eksponensial. Ini menganjurkan penentuan prioritas, manajemen waktu, dan penghapusan gangguan sebagai komponen kunci untuk mencapai fokus tunggal ini. Keller dan Papasan memanfaatkan berbagai contoh kehidupan nyata dan anekdot dari orang-orang sukses untuk menggambarkan maksud mereka. Mereka juga membahas konsep pemblokiran waktu, yaitu Anda mengalokasikan sejumlah waktu tertentu tanpa gangguan untuk mengerjakan satu hal setiap hari, memastikan bahwa hal tersebut menjadi praktik yang biasa dan produktif. The One Thing juga menggali gagasan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan pengembangan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi satu hal yang paling penting di setiap bidang dan memberikan prioritas, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Kesimpulannya, The One Thing menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan dengan menyederhanakan kompleksitas hidup dan mempertajam tugas dan tujuan yang paling penting. Melalui kombinasi saran praktis, contoh nyata, dan filosofi panduan yang jelas, buku ini memberikan peta jalan bagi individu yang ingin melakukan perbaikan signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesionalnya dengan memusatkan upaya pada hal yang benar-benar penting. Demikian esensi buku The One Thing, karya Gary Keller and Jay Papasan.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodo FM.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Enai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, teman Pro 2 hati-hati di jalan nih. Balik lagi bersama Gaisa di sini nih teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini. Banyak kita akan ngebahas tentang sepak bola Piala Dunia ini pastinya dong, tentang Piala Dunia, terus ada tentang badminton, terus ada juga tentang nih Timnas Asian Games Perbasi, terus ada juga beberapa banyak hal ya yang bakal kita dengarkan dan saya infokan nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng guys di sini.

0: Mania 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kawan. Di berita pertama nih, pertemuan Pro 2 Sport ada dari SAFA, Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan, yang mengkonfirmasi bahwa kabar Hugo Broos mundur dari kursi pelatih itu tidak benar nih ternyata. Broos juga dipastikan masih menjadi pelatih kepala tim nasional Afrika. Katanya Broos menjabat menjadi kepala pelatih Bafana, dan laporan yang menyatakan sebaliknya sama sekali itu tidak benar nih ternyata. Penulis ia sementara juga sedang berada di Belgia, dirinya juga dipastikan akan kembali ke Afrika Selatan pada bulan ini, diluruskan dari katanya. Kabar ini juga berawal dari salah satu media Belgia yang melaporkan terkait masa depan Broos sebagai pelatih. Laporan itu juga menyebut bahwa keputusan Broos mengakhiri masa tugasnya bersifat tidak dapat diubah nih. Tapi media tersebut juga mengutip pernyataan Broos itu mengenai kesempatan untuk peran baru bagi Presiden SAFA Denny Jordan. Namun SAFA tidak memberikan komentar khusus yang mengenai kemungkinan tersebut nih. Bagi teman berdua, gimana sih maksudnya? Kayaknya nggak mungkin sih si Hugo Broos itu mengundurkan diri dari pelatih Afrika Selatan.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Mana aja kamu?
2: Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin tempat terbaik. Halo, selamat siang tempat Pro 2. Info berikutnya ada dari Jeffress nih. Petani Jerman Alexander Jeffress naik ke peringkat 2 dunia ATP setelah mengunci final Wimbledon perdananya. Ia menggeserkan Carlos Alcaraz yang kini turun ke posisi 3 setelah upset panjang akibat cedera nih. Katanya Jeffress juga mengalahkan petani Wilcard Alturferi pada laga semifinal di All England Cup Jumat pada 10 Juli 2026. Ia juga unggul kedua itu menang 3 set nih langsung dengan skor 7-6, 6-2 dan 6-4. Keberhasilan tersebut juga mengakhiri catatan kurang baik dari Jeffress di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut selama bertahun-tahun tuna. Terus ia juga berhasil mencapai final Wimbledon pertama sepanjang karir profesionalnya. Pencapaian itu juga menjadikan Jeffress petenis ke-13 yang menembus final tunggal putra di 4 turnamen Grand Slam. Sebelumnya juga ia menjuarai French Open 2026 di Roland Garros sebagai gelar mayor pertamanya.

0: Quarter Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama guys di sini teman perdua. Terus berita selanjutnya ada dari Perbasi yang fokus membangun kekuatan timnas di trip untuk Asian Games 2026. Katanya DPP Perbasi juga memanfaatkan FIBA 3-on-3 Challenger untuk menantangkan persiapan timnas menuju Asian Games di 2026. Pemain juga diasah menghadapi persaingan ketat nih pada 19 September nanti hingga 4 Oktober. Terus juga Badan Tim Nasional Perbasi mengirimkan timnas 3-on-3 putra mengikuti dua seri Challenger sebelum Asian Games 2026. Persiapan juga terus dimasangkan bersama. Timnas 3-on-3 putra juga akan tampil pada Batam stop akhir Juli sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September. Persiapan terus digenjot. Menurut manajer juga timnas 3-on-3 putra Bastian Arif juga menyebutkan komposisi timnas 3-on-3 putra Asian Games berasal dari skuad Batam Stop nih teman-teman. Tim Wasai menjadi perhatian utama.

0: menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
0: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut berita selanjutnya. Ini ada dari Sriansi yang membidik juara Stanley Cup musim depan bersama tim bahas barunya nih, Edmonton Oilers juga. Salah satu tim terbarunya dari Ryan Shi juga. Shi juga baru menandatangani kontrak 5 tahun yang bernilai $25 juta. $20 juta US. Pada 1 Juli 2026. Langkah besar ini juga diambilnya setelah menyelesaikan 3 musim bersama Pittsburgh Penguins. Sementara ini juga keputusannya bergabung dengan Oilers langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar hoki es nih, teman berdua. Posisinya juga sekarang bisa dikatakan adalah berkah nih, teman berdua. Ia juga berkesempatan merasakan bermain bersama 2 bintang olahraga hoki, yaitu Connor McDavid dan Sidney Crosby juga di teman berdua. Katanya nih ya, banyak orang yang langsung mengirim pesan kepada dan menelpon saya, sekitar 70-80% membahas hal itu. Wow, banyak banget nih, kata si juga. 70-80% orang tuh yang menelponnya dan mengirimkan pesan tuh karena dia main sama 2 bintang hoki handal nih, teman berdua. Ayahnya juga bahkan mengingatkan betapa beruntungnya ia bisa bermain dengan satu tim dengan pemain hebat terpanjang masa nih di NHL. Si juga mengatakan merupakan suatu kehormatan untuk menghabiskan bertahun-tahun menjadi rekan Sidney Crosby. Kini ia tidak sabar menuju memulai bakat barunya di S bersama McDavid yang menurutnya adalah pemain terbaik.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai siang.

95,2 RRI Pro 2 RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Nih berita terakhir nih dari Pro 2 Sport ya, teman Pro 2, ada dari Mac Rockes yang mengawali MotoGP Jerman dengan penampilan dominan pada sesi practice pada Jumat 20 Juli 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu mencatat waktu tercepat nih 1 menit 19,394 detik nih teman berdua di sirkuit Sachsen ya. Terus Raul Fernandez juga menempati posisi kedua setelah tampil konsisten sejak latihan bebas, sementara Fabio juga di Gunny Morton melengkapi tiga besar. Pada putaran awal, Marco Bezzecchi sempat memimpin catatan waktu sesi latihan. Mark Marquez dan Alex Marquez langsung menyembangi posisi pembalap Aprilia tersebut. Itu dulu dari Gaisa di Pro 2 Sport. Bakal ada lagi nanti habis ini Pro 2 Entertain. Jangan kemana-mana, tetap di sini bareng Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu
3: ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Selamat siang, sudah jam 2. Artinya bersama Geisa memasuki Pro 2 Sport. Bukan dong, Pro 2 Sport tadi ini teman Pro 2. Sekarang ini masuk di Pro 2 Entertain. Dari jam 2 sampai jam 3 nih teman Pro 2. Ini bukan masalah tentang gosip ya teman Pro 2, tapi tentang kayak film-film, terus ada juga K-pop, drama-drama yang bakal kita bahas di segmen kali ini. Tetap di Santai Siang bersama Dinda. Nah, berita pertama ini ada dari Jennie Blackpink dan Tame. Impala puncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula. Kalian udah pernah denger gak sih lagu Dracula yang Blackpink baru ini? Jennie Blackpink dan Tame juga, Impala, berhasil memuncaki tangga lalu Billboard Pop Airplay melalui remix musik mereka kolaborasi Dracula. Untuk pertama kalinya, pencapaian tersebut diumumkan di Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut pada Selasa 7 Juli 2026. Waktu setempat nih teman berdua. Billboard juga menjelaskan Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio di top 440 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula juga melesat ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik nih pada Jennie dan Tame Impala pada kategori tersebut. Selain itu juga nih, katanya nih teman Pro 2, Dracula tuh mencapai posisi tertinggi nih baru-baru ini di peringkat ke-8 di Billboard Hot 100 pekan ini. Makanya mereka tuh termasuk di puncak Billboard Pop Airplay ini nih teman Pro 2. Kalian udah pernah denger gak sih lagu Jennie Blackpink dan Tame Impala ini? Kalau aku sih belum sih pribadi. Abis ini aku bakal dengerin lagu Jennie sih.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang.

107,2 FM Pro 2 masih teman terbaik kamu nih. Next infonya ada apa sih guys? Ada dari film Cek Kodam nih teman Pro 2. Katanya film Cek Kodam juga menghadirkan tantangan baru bagi pemain nih melalui perpaduan horor, komedi, dan drama. Wah, seru banget nih kayaknya nih film Cek Kodam tersebut. Juga katanya setiap pemeran juga dituntut membangun karakter

karakter dengan pendekatan berbeda selama proses syuting nih teman-teman. Film produksi The Company juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Juli 2026. Ini bentar lagi nih bakal tayang nih, berarti ini bisa jadi wishlist kita nih untuk nonton di bioskop nih teman-teman. Cek Kodam gitu ya. Para pemain juga membagikan pengalamannya mereka dalam konvensi pes nih menjelang penayangan perdana. Pemeran utama juga yaitu Jirayut. Wah, kalau Jirayut sih jadi pemeran utama itu pasti seru banget nih ya teman pro 2 ya. Katanya mengaku merasa campur bahagia dan gugup nih menjalani debut dengan prosi dialog yang lebih banyak karena dia adalah pemeran utama. Balik lagi, terus ia juga berharap penampilan juga dapat memenuhi harapan penonton nih. Katanya nih, perasaanku deg-degan campur aduk karena ini pertama kalinya aku banyak ngomong di film. Wah, lucu banget sih Jirayut. Ia mengatakan seluruh pemain dan kru juga memberi dukungan nih selama proses syuting berlangsung. Suasana kerja yang nyaman membantunya menyesuaikan dengan adegan horor dan komedi. Wah, ini bisa salah satu wishlist kita untuk nonton di bioskop pada 16 Juli 2026 nih teman-teman. Langsung aja kita nonton nanti ya tanggal 16 Juli.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berita selanjutnya ini ada dari Indonesia nih. Katanya raksasa industri game Jepang asal Jepang, Bandai Namco Entertainment secara resmi mengkonfirmasi bahwa kehadiran timnas Indonesia adalah dalam game sepak bola anime terbaru mereka di Captain Tsubasa. Wow, berarti timnas Indonesia ini masuk dalam game sepak bola terbaru di film mereka Captain Tsubasa. Kepastian ini terungkap melalui cuplikan video resmi berdurasi 7 menit yang dirilis Bandai Namco di kanal YouTube resmi mereka nih. Kehadiran juga skuad Garuda juga bukan segera pelengkap nih, tapi melainkan bagian adaptasi dari alur cerita resmi manga yang diawasi langsung oleh sang kreator legendaris Yoichi Takashi nih. Katanya secara historis Indonesia adalah sebenarnya pernah muncul juga nih secara singkat di manga tersebut nih, di Captain Tsubasa di World Youth, tapi yang terbit pada 1994 nih. Wow. Namun saat itu tim Garuda diceritakan langsung gugur di fase grup tanpa sempat berhadapan dengan Tsubasa Ozoran dan kawan-kawan dari timnas Jepang. Wah, keren banget ya. Berarti timnas Indonesia ini ada di film, kok di film? Di animasi Captain Tsubasa 2 World Fighters. Wah, keren banget nih. Aku belum nonton sih yang Captain Tsubasa World Fighters, tapi aku suka nih Captain Tsubasa. Jadi kayak bagi teman Pro 2 yang suka nih animasi-animasi Jepang, langsung aja kita tonton gak sih habis ini?

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM. Enak, jangan buang sampah sembarangan.
3: Loh, kenapa sih? Itu kan sampah.
2: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
3: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
2: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya, modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
2: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Spill 5,2 FM Pro 2 Radio Pancermasin, teman terbaik kamu. Berita selanjutnya nih teman Pro 2 dari Pro 2 Entertain nih, ada dari Menteri Kebudayaan juga Fadli John nih, menyoroti rendahnya peminatan masyarakat terhadap film Indonesia bertema sejarah saat ini. Menurutnya nih, pasar film perfilman nasional itu mendominasi karya komedi, horor, dan anak-anak juga memiliki jumlah penonton yang lebih besar. Tapi ia juga menyebutkan nih, beberapa film populer juga mencatat angka penonton tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di bioskop Indonesia, seperti film Agak Lain yang mencapai 10.983 penonton, sementara Jumbo juga memperoleh 10.98.41 penonton secara nasional. Selain itu juga film KKN Desa Penari mencatat jumlah penonton 10.061.000 orang nih teman Pro 2. Capaian tersebut menunjukkan masyarakat itu masih memilih ketertarikan terbesar terhadap film bertema hiburan nih daripada film-film bersejarah nih. Padahal Menteri Kebudayaan itu juga pengen gitu kayak film sejarah itu tuh up juga, seperti film-film yang aku sebutin tadi, kayak film Jumbo, KKN, Agak Lain. Terus katanya nih, film yang sangkut sejarah tuh masih perlu didukung nih, karena persaingan media yang cukup berat pada saat ini. Euforia penonton juga sekarang lebih banyak tertuju kepada film komedi yang memiliki daya tarik pasar yang sangat besar. Menurut aku pribadi sih, kenapa daya tarik yang film-film yang apa sih namanya, yang sejarah ini kurang, karena mungkin penonton itu pengennya tuh hiburan gitu kan. Kalau sejarah itu mungkin lebih masa otak gitu. Tapi kayaknya seru juga sih nonton-nonton film sejarah. Ia juga mengungkapkan nih penguatan film sejarah tuh diperlukan untuk menjaga keragaman budaya dalam ekosistem perfilman Indonesia. Ia juga menilai film anak-anak perlu mendapatkan perhatian agar berkembang. Mungkin dalam, ini POV aku ya sebagai penonton film gitu ya, bisa aja sejarah-sejarah tuh dibuat dalam film-film horor, komedi, bukan 100% sejarah gitu ya. Gimana menurut teman-teman berdua?

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kawan. Nah, berita terakhir nih, teman Pro 2 dari Pro 2 Entertainment, ada dari KBR Singapura mendukung penyelenggaraan Indonesia X Singapore Orchid Extravaganza nih, teman Pro 2. Katanya puluhan instalasi seni budaya representasi Indonesia dipamerkan di Singapura. Yaitu pameran seni budaya dan flora Indonesia ini berlangsung di Flower Dome Gardens by the Bay di Singapura pada 4 Juli hingga 10 Agustus 2020. Ini baru aja berakhir kemarin ya, teman-teman berdua. Pameran ini juga nih merupakan bagian dan rangkaian Masa Singapura di 2026, ya, sebuah program yang mempromosikan ekonomi kreatif terpadu Indonesia di Singapura yang berlangsung sepanjang tahun. Inisiatif promosi ekonomi kreatif tersebut juga bertujuan nih untuk memperkenalkan kekayaan-kekayaan warisan budaya serta kreativitas Indonesia di kancah global sekaligus mengingatkan daya tarik pariwisata ke Nusantara nih. Acara pembukaan ini juga di pameran ini dihadiri langsung oleh Menteri Pembangunan Nasional, Perdagangan dan Industri Singapura. Wah, pameran seni budaya representasi Indonesia ini yang dipamerkan di Singapura ini bagus banget ya bagi teman-teman berdua untuk kayak pariwisata Nusantara. Jadi semakin banyak orang tahu tentang Indonesia, semakin kayak apa sih Indonesia, di mana sih Indonesia, apa sih bagusnya Indonesia gitu. Jadi kita merespentasikan tentang Indonesia gitu, teman-teman. Jadi kayak bukan cuma Bali loh yang Indonesia ini yang bagus, cuma ada juga nih seni budaya yang bagus-bagus. Dan kita tuh hidup Indonesia itu banyak banget suku dan pulaunya kan. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi itu aja sih dari Gaisa dulu. Terima kasih udah temenin Gaisa dari jam 10 sampai jam 3 ini. Berikutnya bakal ada Kak Edo, ada Edo Rama yang nemenin kalian di sore ceria. See you, teman-teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: RRI dengan esensi buku.
0: Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi hadir sebagai sebuah suntikan semangat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau membutuhkan dorongan ekstra untuk meraih cita-citanya. Buku ini berhasil menggabungkan unsur spiritualitas dengan motivasi kontemporer, menciptakan sebuah panduan yang relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya dalam menginspirasi pembaca untuk menggali potensi diri yang terpendam. Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Rian Hidayat Abi memberikan panduan praktis tentang cara menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu,
5: Top 20 Indonesia.
6: Go 2 FM.
2: Hai Tom Fredua, back again di Top 20 Indonesia edisi kali ini 11 Juli 2026. Sebelum aku kasih tahu kamu 20 chart Top 20 Indonesia minggu ini, aku kasih tahu dulu nih lagu yang keluar minggu ini. Kalau yang ini, lagunya udah 10 minggu di Top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 10 dan ternyata harus out minggu ini. Ada Kesha Lefranca dengan Aku Bukan Dia. Terus juga yang udah 9 minggu di Top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 14 juga harus out minggu ini, yaitu ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Gantinya kolaborasi yang menurut aku fresh banget ya, ada di Overtones dan juga ada Dina Miza dengan Makhluk Cahaya yang jadi new entry di posisi 20.
5: Lagu ini new entry di Top 20 Indonesia.
6: Pro 2 FM
2: Number 20.
7: Ku mau

0: musisi yang masih sering di request juga, dan dia ngeluarin lagu baru lagi, ada Vanessa Zee dengan Menjauh, yang juga new entry di posisi 19. Dan kalau yang ini nih, nanti tanggal 19 kita bakal nonton bareng di Mendengarkan MP3 Voice, ada Tulus dengan TJ Menggelo jadi new entry, dan begini udah satu minggu di top Indonesia. Menggelo sempat menempati posisi 20, naik 2 peringkat ke posisi 8.
1: Number 18.

0: Terjun Jauh masih belum masuk. Nah, kalau yang ini masuk nih, Laut Yang Tenang ya. Lagunya juga dua minggu di Top Indonesia Minggu lalu sempat menempati posisi 18, naik 2 peringkat ke posisi 16.
1: Numbers.

Lagunya di top depan Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 17 dan juga naik 2 peringkat ke posisi 15. Kalau yang ini loncatannya cukup jauh ya, dari posisi 7 turunnya juga 7 peringkat. 8 minggu di top depan Indonesia ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 4.

debut darinya Fajar Nur, Salah Apa Aku di 3 minggu Top Indonesia. Dan minggu lalu sempat menempati posisi 16, ternyata naik 3 peringkat posisi 13. Ini juga naik 3 peringkat nih, dari posisi 15, 3 minggu di Top 20 Indonesia. Dan Chang Charters dengan Ruang Riang di posisi

moodnya. Kalau dari lagunya tuh udah pasti kayak, oh ini lagu Caleb nih gitu ya. Karena lagunya selalu sama gitu khasnya. Lagunya Caleb J dengan Galia Cinta ini udah 4 minggu di Top The Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 13, naik 2 peringkat ke posisi 11. Ini juga naik 2 peringkat ya, dari posisi 12 dan juga 4 minggu di Top The Indonesia. Ada Syahrafi dan juga Rini dengan Salah Paham Lagi yang menempati posisi 10. Number 10.

minggu di Top The Indonesia. Tapi sayang banget udah nyanyi-nyanyi ternyata lagunya turun 5 peringkat dari 4 ke posisi 9. Tenang aja, tapi kalau yang satu ini itu naik 3 peringkat dari 11 ya, dan juga 5 minggu di Top The Indonesia, ada Gaya Indrawari dengan lagunya Penyihir di posisi 8.

0: 5 minggu di Top Governing Sham Girls sempat menempati posisi 9, naik 2 peringkat ke posisi 7. Kalau yang tadi naik, yang ini turun ya. Dari posisi 3 turunnya juga 3 peringkat. Dan juga sudah 9 minggu di Top Governing Sham, walaupun sering di request ya namanya lagu juga. Kalau digantikan yang baru-baru harus out ya. Sama Nosabil Hacu menempati posisi 6.
1: Numbers

0: minggu di top 20 Indonesia. Yang dulu sempat menempati posisi 8 dan ternyata udah mulai naik nih 3 peringkat ke posisi 5. Lagi-lagi ya, ada yang naik tetap juga ada yang turun dari posisi runner up. Turunnya 2 peringkat nih, 7 minggu padahal di top 20 Indonesia. Ada Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi di posisi 4.
1: Number 4.

minggu di top 2 Indonesia, bahkan minggu lalu sudah menempati posisi pertama. Sayang banget, gak bisa bertahan lama dan harus langsung turun 2 peringkat ke posisi sekarang. 8 minggu tadi, lagunya Your Side dan juga Word Genius, Tavia Bahmeti.

0: posisi pertama kita recap dulu dari posisi 20. Ada Makhluk Cahaya dari Ngedi Overtones dan juga Nadine Amja. Lanjut, ada Vanessa G dengan Menjauh di posisi 19. 18 ada Teh Hijau darinya Tulus. Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta di posisi 17. 16 Laut Yang Tenang darinya Bernadia. Roni Barulianul Akhir Zaman di posisi 15. 14 ada Jusulusi dengan Gurun Hujan. Fajar Nor dengan Salah Apa Aku di posisi 13. 12 ada Ruang Riang darinya The Changcuters. Caleb J dengan Gerilya Cinta di posisi 11. 10 Salah Paham Lagi darinya Syahrafi dan juga Rini. Rizwan Fadilah dan juga RN Boys Mahalini dengan Seketika di posisi 9. 8 ada Penyihir darinya G Indrawari. Ray Putra Farihila Goat di posisi 7. 6 Hachu darinya Salma Salsabil. The Massive On Our Own di posisi 5. 4 Melompat Lebih Tinggi darinya Lomba Sihir. Virginius Novia Bahmit Your Side di posisi 3. Posisi 2 Sumpah Mati Celine Grace dan juga Andi Rianto. Yang sudah 7 minggu di top 20 Indonesia dan minggu lalu sempat menempati posisi 5, ternyata hari ini naik 4 peringkat dan menjadi posisi pertama. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman pegang utama Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id, yaitu kabaran banjir baru. Penurunan debit air di sejumlah embung dan sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur menjadi sinyal meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hasil pemantauan menunjukkan debit air menyusut cukup signifikan, berkisar antara 1 hingga 1,5 meter seiring puncak musim kemarau. Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmadi, menyatakan pemantauan dilakukan bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2, dan Taruna Siaga Bencana terhadap sejumlah embung dan sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk, hingga Peramuan Ujung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Malam gelar seni budaya Jawa Campursari meriahkan silaturahmi keluarga besar Purnawirawan Polri, pengurus daerah Kalimantan Selatan. Gelaran yang berlangsung pada Jumat 10 Juli ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Polri 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong massal dengan membersihkan kawasan wisata Siring Tendean, Menara Pandang, dan Siring Jenderal Sudirman 0 km Sabtu pagi 11 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan ruang publik yang menjadi ikon Kota Banjarmasin. Aksi bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, dan diikuti jajaran SKPD, Kecamatan, Kelurahan, hingga Pasukan Turbo. Dalam kegiatan ini, peserta gotong royong membersihkan sampah, menyikat lantai pedestrian, hingga menghilangkan noda dan bau pesing di sejumlah titik yang ada di kawasan wisata Siring Kota Banjarmasin. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Di Prade FM, teman terbaik kamu, teman Prade 2. Selamat sore semuanya. Setelah kita dengarkan untuk top 20 Indonesia edisi kali ini, di pekan ini teman Prade 2, kali ini kita masuk ke top 20 internasional bareng Edo, edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik semua, dan playlist kamu semoga baik ya. Dan semoga new entry kita dan juga yang keluar tidak bikin kamu kecewa dan juga malah bikin kamu semakin senang nih di top 20 internasionalnya. Sebelum aku bacain new entry kita itu posisi ke-20, song out dulu atau lagu keluar, ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Ya udah 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 ya. Juga ada Obvious dari Chris Brown, ini lumayan sepuh ya karena kayaknya rekor deh, 12 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10. Dan new entry kita, the one and only, dan New Friday juga ya kemarin, ada Rich Brian dengan Tear. New entry kita di posisi ke-20.
1: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
2: Pro 2 FM. Number 20.

Cody Simpson dengan Fluent. Tapi lagu-lagu barunya Cody Simpson emang warnanya sama gitu ya. Kayaknya emang bakal rilis album sih doi, tapi lagu-lagunya emang enak banget yang baru-baru ya tahun Pro 2. Anyway, lagu Fluent dari Cody Simpson ini new entry kit di posisi ke-19, diusul sama Selma Eilish dengan Love Like a Hobby. Akhirnya dia comeback juga ya tahun Pro 2, baru 1 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18. 18.

Human dari David Guetta, Third Party dan juga John Martin, tahun berdua. Lagu yang satu ini baru satu minggu juga di top 20 internasional, new entry kita kemarin. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Somber dengan My Body Isn't Ready. Lagu ini keluar udah banyak yang suka juga sama yang satu ini. Dan udah di request pula tahun berdua ya, padahal baru 2 minggu di chart kita top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-16. 16.

Aduh, dengerin lagu yang satu ini tuh Tomang Prado, aku suka banget sama yang satu ini ya. Entah kenapa kayak masuk aja gitu dari vibes-nya. Tapi aku belum menelami lebih dalam sih arti dari lagu ini ya. Gracie Abrams dengan Look at My Life, Tomang Prado. Lagu ini baru 2 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-15. Disusul sama Madison Beer dengan Lover Girl yang udah lumayan sepuh ya, 9 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-5, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-14.

Taila. Masih dengan pesona eksotisnya ya, Bro 2. Is It Love ini single terbaru Doi yang udah 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik perlahan ke posisi 13. Diusul sama Robert dan Rijay. Robert ini aku suka banget ngulik lagu-lagunya tahun Pro 2 karena pas pertama kali denger Xavier asik banget, dan ternyata dia pun juga memang itu adalah nama panggung ya untuk nama aslinya Nakano Takahisa, seorang penyanyi dan penulis lagu alternatif J-pop asal Jepang yang lahir di Amerika Serikat. Makanya di lagu Xavier ada campuran Inggris dan Jepangnya juga. Beberapa lagunya lah tahun Pro 2, kadang juga Inggris dan Jepang. Anyway, lagu Robert kali ini berkolaborasi dengan Rijay dengan Aftertaste. Sama-sama baru 3 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-15, sekarang naik perlahan ke posisi ke-12. Number 12.

Lagi-lagi Baby Monster mendobrak pintu kamu karena kamu belum bangun tidur siang tuh, berdua. Bukan, mendobrak industri K-pop ya, walaupun memang banyak sih yang bikin 80s-80s gini tahun berdua. Tapi yang pasti lagu Sugar Honey Ice Tea menambah warna juga di K-pop tahun ini ya. Lagu ini udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu di posisi 13 dan sekarang perlahan naik ke posisi ke-11. Diusul sama The Kid LAROI dengan Kehlani untuk Girls. Jadi karena bareng Kehlani yang awalnya lagu ini tuh sendiri, jadi featuring ya teman-teman berdua. Remix lah. Sama-sama baru 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-10. Number 10.

kali dengan Love dengan Tied Up, Tom Pro 2. Walaupun Love mengumumkan dia masih berurusan dengan kesehatan mentalnya, Tom Pro, dan bakal kembali lagi ke panggung musik, ya kita doa yang terbaik lah untuk Love agar bisa bareng sama Khalid lagi untuk menampilkan lagu yang satu ini, Tom Pro 2. Khalid dan Love dengan Tied Up udah 9 minggu ya, lumayan 10 di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-4, sekarang mesti turun drastis ke posisi ke-9, diusul sama Joji dan lagi-lagi bareng sama The Kid LAROI dengan Bluffin yang baru 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11, sekarang naik ke posisi ke-8.

0: Tirori dari Melvet nomor 2. Lagu ini udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-7. Diusul sama temannya ada Nmix dan Anderson Paak dengan Caution ya nomor 2. Udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-6.
1: Number 6.

mama marah. Asik banget lagunya dari Easy ini, Tom Pradua, bikin semangat. Kayaknya bakal jadi apa ya, bakal jadi playlist gym. Easy dengan Motto. Udah lumayan lama 7 minggu di top 20 internasional. Makanya bertahan karena lagunya juga oke, ya Tom Pradua. Tapi minggu lalu di posisi ketiga top 3 kita. Sayang banget sekarang mundur perlahan nih ya, bakal terancam nih posisinya, dari 3 ke posisi 5. Diusul sama lagu yang satu ini, Martin Garrix dengan Ed Sheeran, salah satu lagu yang disukai teman-teman juga dengan Repeat It, karena mereka comeback untuk collab ya teman-teman. Martin Garrix sama Ed Sheeran udah lumayan sepuh 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi pertama sebagai juara kita, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi keempat.

0: di Pradio FM, teman baik kamu, tahun Pradio. Gracia Abrams memang ya, tahun Pradio. Tapi lagu-lagunya tuh emang sedap banget, apalagi buat kamu yang dengerin Gracia Abrams pakai headphone ya. Pasti vocal layering yang di kiri kanan itu enak banget, sedap banget harmonize-nya. Teknis banget nih kali ini. Anyway, Hit the Wall by Gracia Abrams. Kita udah masuk ke top 3 ya kali ini, teman Pradio. Untuk lagu ini udah lumayan sepuh, 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi runner up kita di posisi kedua. Tapi sekarang mundur perlahan ke posisi ketiga. Diusul sama Niall Horan dengan Adam Van Era ya, yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6, dan sekarang naik langsung melesat ke runner-up kita di posisi kedua. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal rekap ya, teman-teman.
1: Number 2.

0: di Brad FM, teman-teman Megang Utama Pro 2. Dan sekarang sampailah akhirnya kita ya di sesi rekap untuk edisi Top 20 International edisi kali ini, teman-teman. Untuk posisi ke-20 new entry kita ada dari Rich Brian dengan Tear. Terus juga di posisi 19 new entry ada Fluent dari Cody Simpson. Selma Eilish dengan Love Like a Hobby. Di posisi ke-18, Human dari David Guetta featuring John Martin. Di posisi ke-17, My Body Isn't Ready dari Somber. Di posisi ke-16, Look At My Life dari Gracie Abrams. Di posisi ke-15, Lover Girl dari Madison Beer. Di posisi ke-14, Is It Love dari Tyla. Di posisi ke-13, Aftertaste dari Robert dan Rijay. Di posisi ke-12, Sugar Honey Ice Tea dari Baby Monster. Di posisi ke-11, Girls dari Kid Laroi featuring Kehlani remix ya. Di posisi ke-10, Tied Up dari Khalid dan Love. Di posisi ke-9, Joji The Kid Laroi dengan Bluffin. Di posisi ke-8, Dirori dari Mayoff. Di posisi ke-7, Caution dari Unmix dan Anderson Park. Di posisi ke-6, Moro dari Itzy. Di posisi ke-5, Repeat It dari Martin Garrix dan Ed Sheeran. Di posisi ke-4, Hit The Wall dari Gracie Abrams. Di posisi ke-3, dan Niall Horan dengan End Of An Era-nya ya, yang masih terdengar di ruang dengar kita tahun Pro 2 di posisi ke-2. Dan yang unggul untuk menjuarai Top 20 International edisi kali ini tidak lain dan tidak bukan yang di request juga di request time kita, Ariana Grande dengan Had There I Made You Love Me. Kali ini juara kita agak lumayan sendu dan galau ya teman-teman berdua. Lagu ini udah 6 minggu di Top 20 International, minggu lalu di posisi ke-8, dan sekarang juara kita, selamat untuk Ariana Grande di posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di Top 20 International.
2: Pro 2 FM.
3: The winner is number 1.

Dan tidak tanggung Radiohead dari Match Love Me dari Arena Grande menutup jumpa kita di Top 20 International edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah kalian gabung, dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada Request Time di Woosh waktu ngobrol sore harinya teman Pradu ya. So keep tuning terus di 99.fm, teman terbaik kamu di Pradu FM untuk Request Time.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time, Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2, request.
4: Pro 2 FM.
5: Di Pro 2 FM, teman baik kamu tahu Pro 2 dan masih barang ada di request time untuk edisi kali ini ya teman-teman. Kita bacain juga langsung yang udah masuk di WhatsApp di 08115111420. Ada beberapa dari teman-teman yang udah ikut bergabung. Salah satunya dari Sarah, terus juga ada dari Berbinar nih katanya teman Pro 2 ya, Aulia, terus juga ada Kayla dan juga Caca. Ini request lagu Sabrina Leonor dengan Haha teman Pro 2 ya. Terus juga ada requestan berikutnya dari Asta yang request lagu Penyihir dari Gia Indrawari. Dua lagu yang mengawali request time kita dulu teman Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Aku juga mengucapkan selamat beraktivitas ya teman-teman, karena dari pantauan studio Pro 2 RI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini lumayan padat merayap ya untuk lalu lintasnya. So, Sabrina Leonor Haha dan Gia Indrawari Penyihir.

favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2,

Penyihir dari Gia Indrawari. Emang album barunya rame-rame dan seru-seru ya tahun Pradua dengan gimmick penyihirnya itu Gia Indrawari. Lanjut aku bacain dulu yang udah masuk, masih di WhatsApp kita 08115314420. Dari Bahrum di Jakarta yang request lagu Yovieno dengan yang baru. Terus juga ada Yan dari California yang request lagu Edorama dengan Blossom ya teman-teman. Udah kita playlist dan siap diputerin untuk tahun Pradua di sore hari ini.

Edarama dengan Blas teman-teman Pradua. Ini adalah musisi lokal yang cita-citanya pengen terkenal dan juga lagunya didengerin sama banyak orang ya teman-teman. Lanjut untuk requestan berikutnya. Ini di requestan Yan. Terus ada Bubble di live TikTok yang katanya pengen dengerin lagu Charlie Puth dengan Changes. Dan juga Mei yang request lagu Hachu dari Salma Salsabil. So check this out and keep tuning.

Asal Masal Habil dengan Hacu tahun Pro 2 ya. Lanjut lagi teman-teman. Kita masih dengan perbincangan apa ya topik sore ini ya. Masa depan perlu kita perhitungkan atau enggak? Nah, itu dia. Sambil interaktif di live TikTok kita ya teman Pro 2. Request berikutnya ada dari B yang request di ujung minggu dari Masahira dan juga Dudi Dam yang request lagu Walls Akhir Zaman dari Rani Parulian ya teman-teman. Sekali lagi kita masih bisa buka lah satu lagu lagi teman-teman ya buat yang pengen ikutan gabung di sore hari ini sebelum nanti kita tutup requestnya karena udah terisi sebagian porsi dari request time di sore hari ini. So this is Mesahira di ujung minggu dan juga Was Akhir Zaman dari Rani Parulian.

Di Prada FM, teman break kamu, teman Prada Vibes. Ternyata emang kayak lagu jadul gitu ya teman-teman, untuk Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Berikutnya untuk requestan berikutnya teman Prada 2, ada dari Sria Selalu yang request lagu Dimansyah Laitupa dengan Nona Manisku. Udah kita dengerin. Terus juga ada Saidah yang request lagu Glenn dengan Romansa Ke Masa Depan. Check this out.

di berada bersama teman-teman baik kamu Tom Pro 2. Ikutan gabung yuk masih di requestan kita sore hari ini karena ternyata request kita udah full teman Pro 2. Jadi kita dengerin playlist yang udah di request sama teman-teman ya. Requestan berikutnya ada dari beberapa teman-teman yang ikut interaktif juga di live TikTok kita edisi sore hari ini. Berikutnya dari Jesse yang request Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan juga Lana yang request Adele dengan Love in the Dark Tom Pro 2. Setelah ini aku bakal cek nih teman-teman, masih cecun gak? Masih standby gak nih yang request? Tapi harusnya standby sih karena ini udah menuju ke penghujung ya teman-teman. So this is Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan juga Adele dengan Love in the Dark.

0: Aduh, lagu yang satu ini tuh sangat menyayat hati di kala senja ya teman-teman. Padahal belum malam minggu nih, mungkin lebih sedih lagi malam minggunya kalau kamu sendirian ya. Tapi nggak apa-apa, me time lah hitung-hitung teman-teman. Weekend itu harus memulihkan diri ya, walaupun jadi back burner ataupun juga take a chance with me-nya nggak diambil-ambil tuh chance-nya tuh. Anyway, requestan berikutnya dari Pia yang request lagu Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari, dan juga Amalia yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. Check this out.
1: Mungkinkah

di Brada FM. Teman-teman baik, kamu tahu Pradua. Requestan terakhir ya, sekalian menutup jumpa kita untuk request time sore hari ini. Ya, dari Lara Purnamasari yang request lagu Fortune Cookie yang mencinta dari JKT48. Terus juga ada Maco alias Malas Comen ya katanya, yang request lagu Knife dengan Benci Untuk Mencinta. Thank you semuanya udah ikutan gabung di sore request kali ini. Tamang Pradua, see you on the next time.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap

0: aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bagi yang menjalankan.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun produa. Itu dia untuk sore ceria ataupun Wush edisi sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena selain ini bakal ada Sabrina menemani kamu di STMJ sampai tengah malam aja tahun produa ya. Nanti bakal ada teman-teman dari produa kampus juga untuk community talk dan juga tentunya keseruan malam ini ditemenin bareng sama Sabrina di Produa FM. Anda pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di Sore Ceria Tau Wush di Produa FM.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
4: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
3: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
5: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
6: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Bilang aku Serina ya, nemani kamu di Pro 2 Komenin. Seperti biasa, Pro 2 Komenin dari jam 7 sampai jam 8 ya. Tapi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, nanti jam 7 lewat 30 menit ya, setengah 8 malam teman berdua, akan ada Viral, yaitu visual asal review. Kita bakal ngebahas tentang bola. Dan sebelum kita bahas tentang bola ya teman berdua, dengan narsum yang udah mengikuti Piala Dunia juga, penasaran siapa dia, nanti stay tune aja deh ya teman-teman. Kita juga pengen tahu nih, kalau alasan cewek-cewek tuh yang biasanya nonton bola, apakah memang real suka bola atau karena ketularan cowoknya kah, atau ada alasan lainnya nih teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita membicarakan tentang bola ya teman-teman, kebanyakan tuh yang biasanya nonton cowok-cowok, tapi ada juga nih yang cewek. Biasanya kalau cewek yang nonton itu beneran suka bolanya atau kenapa tuh? Berikan alasan kamu di Pro 2 Komenin sekarang juga ya.

0: 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Happy weekend tambah perdua. Dan masih ngomongin tentang Piala Dunia nih ya, tambah perdua. Sebelum nanti bakalan telepon-teleponan juga sama narasumber kita ya, ngebicarain tentang Piala Dunia. By the way, untuk update pertandingan Piala Dunia terbaru juga menuju semifinal, itu ada Perancis ya dan juga Spanyol yang dipastikan lolos. Terus juga pertandingan besoknya tuh ada Norwegia melawan Inggris sama Argentina menghadapi Swiss. Jujur ya teman Rua, aku sebagai cewek juga gak terlalu ngikutin ya. Tapi gak apa ya, banyak loh, banyak teman Rua yang memang cewek-cewek juga ngikutin pertandingan sepak bola. Salah satunya juga tema kita pada hari ini di Pro 2 Komen ini ya, alasan kenapa sih cewek-cewek juga ternyata banyak yang suka bola gitu. Ada darinya Maulida Sari. Awalnya nemenin pacar sih kak nontonnya, lama-lama malah dia yang nanyain skor ke aku. Jadi itu ya, ikut-ikutan FOMO doang. Ternyata suka juga. Terus ada juga darinya Bella. Kalau aku sih nonton bola itu bonusnya ada dua, pertandingan seru sama lihat pemainnya ganteng. Aduh, cuci mata ya kalau gini ya teman-teman.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Ini banyak banget teman terbaik kamu. Kita bacain lagi nih ya, nomor 2 alasan cewek-cewek yang ternyata juga ikut nonton Piala Dunia ya nomor 2. Ada darinya Dea Nur Salsabila. Awalnya sih cuma ikut pomo kak, sekarang malah tiap hari pekan nunggu jadwal pertandingan. Ada juga darinya Nazmiyati. Yang paling seru tuh ketika adu penalti, jantungnya rasa ikut main walaupun aku gak paham juga sih katanya. Lagi-lagi ada darinya Maulida. Pas Piala Dunia satu rumah tuh jadi kompak nonton bareng. Awalnya aku gak tertarik, tapi karena menegangkan dan seru ya udah ikut-ikutan doang sih kak, katanya kayak gitu. Nah dari teman Pro 2 semuanya ya, komen-komennya kelihatan banget kalau sekarang tuh sepak bola bukan lagi sekedar tontonan yang identik sama cowok ya. Cewek juga ternyata banyak alasan masing-masing nih yang buat menikmati pertandingannya. Ada yang suka atmosfernya, ada yang senang ngumpul bareng teman atau keluarga, atau nemenin pasangannya ya nomor 2. Ada yang memang paham strategi permainannya, jadi jangan dianggap remeh ya nomor 2. Dan gak sedikit juga yang awalnya tertarik karena pemain favoritnya. Tadi ada, aku bacain juga sekalian mau cuci mata karena pemainnya ganteng-ganteng katanya. Apapun alasannya yang teman berdua, yang penting sepak bola berhasil menyatukan juga banyak orang dalam satu semangat yang sama ya. Kalau kamu dukung tim mana nih?

0: pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih ya, bareng Sabrina di Visual Asal Review. Saatnya kita ngobrol santai nih soal apa aja yang lagi rame, termasuk juga hal-hal yang bikin satu dunia tuh begadang temerua. Apalagi kalau misalnya bukan Piala Dunia 2026 ya. Dan kali ini aku gak sendirian, karena udah ada teman ngobrol yang pastinya juga suka ngikutin, bahkan mungkin lebih paham ya perkembangan sepak bola. Langsung aja kita sapa nih. Halo, selamat malam.
3: Hai, kedengeran gak suara aku nih?
2: Kedengeran, kedengeran. Kamu lagi di mana nih?
3: Aku lagi di acara keluarga, tapi okay. Aman banget ya.
2: Sorry ya, ganggu ya.
3: Aman banget, aman banget.
2: Teman gue, ini kenalin ya, Egar, teman aku sekaligus juga podcaster nih. Tapi sebelum kita bahas tentang Piala Dunia sekarang nih, Gar, sebenarnya kamu tuh suka nonton bola tuh sejak kapan sih?
3: Kalau suka bola ya sebenarnya dari 2013 tuh aku udah lumayan ngikutin bola dari SMP sebenarnya.
2: Okay.
3: Terus karena pemain favorit aku udah pindah ke Liga Turki ya era itu ya, waktu era Liga Inggris. Akhirnya aku gak ngikutin bola lagi beberapa lumayan lama lah. Dan aku akhirnya ngikutin bola lagi di era 2024 karena tongkronganku sukanya bahas bola terus. Dari situ aku mulai ngikutin bola lagi.
2: Oke, okay, biar nyambung gitu ya kalau misalnya lagi nongkrong apa yang diobrolin. Bener. Gitu ya. Tapi tim bener. Atau pemain favorit kamu siapa nih, Gar?
3: Kalau klub favorit aku sudah pasti klub terbaik, klub terfavorit, dan klub terindah, terbaik, yaitu Arsenal FC.
2: Oke, si Arsenal ya. By the way, teman dua, kalau misalnya kamu tahu Egar, ini mirip Dr. Tirta loh ya. jadi keinget langsung nih teman perluat. Oke. Ngomongin Piala Dunia 2026 nih, Gar. Rasanya ada satu hal yang bikin banyak pecinta bola agak baper juga ya. Banyak yang bilang ini bisa jadi Piala Dunia terakhir nih buat 3 legenda sepak bola dunia. Misalnya aja kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ya teman perluat. Yes. Dan kalau kita bahas kilas balik lagi nih pertandingan sebelum-sebelumnya ya, dan yang paling bikin ramai beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Portugal kan harus mengakhiri langkahnya tuh setelah kalah tipis 0-1 ya, Gar, dari Spanyol. Bener. Di babak 16 besar nggak ya? Iya nggak?
3: Iya kan? Yes,
2: nah,
3: betul.
2: Iya, kalau memang itu jadi laga terakhir Ronaldo di Piala Dunia, just momen itu bakal dikenang banyak orang juga ya. Nah, menurut kamu nih, Gar, kalau benar ini jadi Piala Dunia terakhir Ronaldo, Messi, dan Neymar, rasanya gimana nih?
3: Aduh, aku rasanya gimana ya, agak feelingnya agak aneh aja sih, karena aku growing up with them kan, bisa dibilang aku tumbuh besar melihat legenda-legenda itu menari di atas rumput hijau gitu kan. Dan untuk sementara waktu kayaknya ketika tiga orang itu pensiun, belum ada benar-benar rising star yang bisa menyamai setara mereka bertiga menurutku. Oke, kita memang punya Haaland, kita punya Mbappe, atau kita punya Lamine Yamal sebagai bisa dibilang generasi penerus sepak bola yang bisa mencerahkan lah bahasanya klub-klubnya mereka. Tapi mereka bisa maintain performa mereka nggak sama kayak bisa sama kayak Messi sampai umur segitu nggak? Nah itu kan belum tentu. Karena banyak banget pemain-pemain dari zaman dulu ya. Ada kayak Ansu Fati, Dele Alli, dan lain-lain. Bisa dibilang mereka ada yang bilang the next Ronaldo, the next Messi. Tapi apakah performanya maintain sampai umur segitu, enggak kan? Kadang ada yang udah flop di 26, ada yang udah flop di 27 atau 28, atau misalkan dia lagi tinggi atau lagi rising star, tiba-tiba cedera ACL, karirnya langsung hancur. Nah itu masih kita nggak bisa prediksi bahwa ini akan bertahan selamanya gitu. Sedangkan Cristiano Ronaldo, Neymar dan Lionel Messi itu benar-benar dari mereka akademi, dari mereka, contohnya kayak Ronaldo aja ya, dari Sporting Lisbon terus pindah ke Man United terus pindah ke Real Madrid. Kita benar-benar melihat sambil kita growing up mereka, performanya mereka, benar skill mereka, kita melihat sampai umur mereka segitu gitu. Jadi kita benar-benar bisa approve kalau mereka benar-benar legenda sih, kalau dari aku ya.
2: Iya, yang benar pemain bersinar gitu ya. Umurnya aja kan umur 40 tahun lebih ya, tapi performanya masih juara banget. Mungkin banyak banyak teman Pro 2 juga yang kayak mengkhawatirkan, waduh usia kayak gitu tuh rawan cedera, tapi lebih banyak mungkin penontonnya yang encok ya karena kelamaan nonton.
3: Iya benar, penonton yang ngantuk.
2: Kalau disuruh milih satu momen nih Gar, yang paling ikonik ya dari mereka bertiga apa?
3: Sebenarnya kalau momen ikonik ya aku nggak bisa pungkiri kalau Lionel Messi itu di atas dari segalanya. Mereka memang banyak yang orang membandingkan antara Ronaldo Messi tapi Messi itu benar-benar the next level. Kita ngeliat pertandingan pertamanya aja dia udah bisa mencetak brace atau hat-trick gitu, aku lupa. Itu benar-benar showing off, okay. Bener Argentina itu seperti apa gitu loh. Argentina itu benar-benar Messi itu dengan umur segitu performa dan skillnya memang sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Tapi juga setelah beberapa match Ronaldo pun juga bisa maintain, bisa brace juga, bisa mencetak 2 gol kemarin di pertandingan ya. Itu juga bikin ya Ronaldo walaupun bukan terlahir untuk sepak bola, tapi dengan dia umur 40 tetap menjaga kebugaran, tetap menjaga kesehatannya. Di situ kita bisa melihat bahwa Ronaldo memang kita untuk secara fisik ya, kalau kita ngomongin fisik, Ronaldo emang tidak bisa dipungkiri itu emang keren banget sih kalau menurutku. Terus juga ada Neymar ya. Neymar itu salah satu hal yang paling aku suka dari Neymar itu Neymar itu dijuluki The Last Jogo Bonito atau Jogo Bonito terakhir, karena di Brazil itu kan jam era-era dulu ya, era-era kayak Ronaldinho, Ronaldo Nazario, itu tuh kan menggunakan sistem namanya Jogo Bonito atau mengutamakan skill individual gitu. Kalau kamu lihat ada pemain-pemain Brazil yang suka gocek-gocek gitu kan. Nah, Neymar ini kayak pemain terakhir yang menggunakan skill individual seperti itu. Makanya dijuluki The Last Jogo Bonito. Namun setelah kita melihat performanya ya, bahwa sepak bola kan terus berkembang ya. Sepak bola semakin kesini semakin matematika banget, semakin efektif dan efisien banget. Mungkin bisa dibilang skill seperti itu tidak bisa terlalu dimaksimalkan lagi karena banyak orang bahkan taktik yang kick and rush, menghemat tenaga untuk bisa maju ke depan supaya lebih cepat dan efisien seperti itu kan sepak bola zaman sekarang. Tapi kayak kita tumbuh kembang melihat Neymar dengan skillnya waktu di Barcelona, waktu di PSG, kayak ketika kita bisa ngelihat lagi di Piala Dunia itu kayak kita kayak di masa kecil lagi gitu waktu ngelihat dia di Barcelona. Iya, bernostalgia ketika kita di Barcelona maupun di PSG. Ya walaupun performanya tidak sebaik kayak dulu lagi sih kalau dari aku sih seperti itu.
2: Pasti ada up and down-nya juga ya. Kalau misalnya dari pertandingan pasti ada kisah-kisah tak terduga nih ya. Dan salah satunya juga ada, ya bisa dikatakan pemain hidden gem lah.
3: Atau juga, benar.
2: Apa tuh namanya, kuda hitam ya?
3: Kuda hitam, atau underrated players.
2: Nah kalau dari kamu sendiri nih, dari pandangan kamu, gimana nih menanggapinya? Dan ada apa aja tuh ya pemain-pemain hidden gem sama kuda hitam ya, negara kuda hitam?
3: Sebenarnya kalau dari aku, kalau misalkan kita ngomongin pemain kuda hitam, aku cukup amazed dengan ada salah satu kipernya Cape Verde atau Tanjung Verde, namanya Fozinha.
2: Yeah,
3: benar-benar itu Iya kan, kamu kalau kamu mungkin udah masuk timeline kamu juga kayaknya ya.
2: Karena FYP juga di mana-mana ya.
3: Iya kan? Yeah. Kan? Karena salah satu hal yang bikin menakjubkan itu adalah kita mungkin nggak pernah dengar negaranya bahkan ya kan. Kita nggak pernah dengar negara itu gitu loh. Mungkin kayak kalau misal kayaknya mungkin kita kayak kayaknya Tanjung Verde ini kalau lawan Brunei kayaknya masih menang Brunei deh gitu loh. Tapi kayak setelah kita lihat performanya di Piala Dunia itu benar-benar kayak
2: kejutan ya.
3: Apalagi kipernya kejutan gitu, benar-benar kayak kuda hitam gitu loh. Terus juga Fojinha itu kipernya itu sudah sekarang sudah berusia 40 tahun. Jadi mungkin sudah seumur Ronaldo dan Messi kayaknya
2: ya. Udah sepuh banget.
3: Bener udah sepuh banget untuk di sepak bola itu sudah dia pakai kakek kayaknya. Udah lewat prime-nya gitu loh. Dan kita ngelihat performanya bisa menahan imbang Spanyol. Itu luar biasa dengan Spanyol yang memiliki striker seperti Lamine Yamal, terus ada pemain-pemain yang jago banget juga kayak Mikel Merino dan lain-lain. Itu benar-benar luar biasa ya menurut aku ya. Jadi dengan kiper umur segitu dia bisa ngasih tahu nih bahwa Tanjung Verde juga negara yang tidak pernah masuk Piala Dunia tapi bisa meyakinkan kepada orang kayak ya kita bisa bersaing nih sama klub-klub atau sama negara-negara yang sekelas itu gitu. Dan terakhir kan terakhir kan pertandingan dia kan lawan Argentina ya. Jadi itu benar-benar Argentina pun juga kewalahan gitu loh melawan Tanjung Verde karena skor terakhirnya kan 3-2 kalau nggak salah ya.
2: 3-2 ya.
3: Nah kan dengan skor 3-2 itu pun berarti kita bisa memperlihat, kita bisa kasih lihat kalau Tanjung Verde ini benar-benar bersaing gitu di Piala Dunia, apalagi melawan Argentina yang literally Argentina ini tahun kemarin tuh juara Piala Dunia gitu loh.
2: Jadi luar biasa gimana banget. Saking bagusnya ya. Saking bagusnya ternotis sama orang-orang yang bikin dia juga viral dan akhirnya followersnya tuh nambah 22 juta ya.
3: Benar. Aku sih kayaknya kalau misalkan kayak jadi kiper Tanjung Verde ya, aku pensiun kayaknya aku jadi endorse
2: siap. Oh iya, jadi kalau walaupun gagal ya kemarin itu melawan sama Argentina, enggak bisa nih, enggak berhasil mengangkat trofi, tapi ternyata bisa jadi selebriti.
3: Iya, bisa jadi selebriti.
2: Iya. Aku ngebayangin sih kalau misalnya tiba-tiba aja jadi seleb nih ya, banyak endorsement kan, karena followersnya kan udah makin banyak kan? Ya. Terus dari pemain lapangan, tiba-tiba aja review makanan, kayak aneh nggak sih?
3: Itu kayak ada misalkan satu pemain dari Tanjung Verde kayak aku jualan dimsum nih, bisa bantu promoin nggak? Ya? Itu bisa aja gitu.
2: Aduh, itu terlalu berlebihan banget ya, Tapi bisa jadi suatu hal yang unik juga sih ya, tanpa perlu karena ya tadi kita kalau misalnya melihat jangankan sepak bola ya, siapapun itu kalau misalnya bagus bisa bikin ternotis siapapun ya, tanpa perlu. Oke, selanjutnya nih untuk pertandingan yang update ya Gar ya. Kalau kita lihat kan perjalanan turnamen sekarang ini persaingan tuh makin panas. Yang sudah memastikan tiket ke semifinal juga ada Prancis ya setelah mengalahkan Maroko. Terus juga Spanyol yang sukses menyingkirkan Belgia ya dengan skor 2-1. Nah sebenarnya kalau besok tuh ya yang gak kalah seru ada pertandingan Norwegia melawan Inggris dan juga Argentina menghadapi Swiss. Nah Argentina lagi nih ya teman-teman. Nah dari 4 tim yang tersisa nih dan 2 tim yang masih bertanding besok, siapa nih yang paling kamu jagokan?
3: Wah kalau sebenarnya aku sebagai fans Arsenal ya. Kayaknya kan fans Arsenal ini lumayan banyak yang bertanding di maksudnya di Inggris ya, karena kayak Declan Rice, terus ada Bukayo Saka juga dan masih banyak lagi yang lain. Tapi entah kenapa aku cukup amazed dengan Norwegia. Negaranya Halan, karena banyak orang yang underestimate atau meremehkan seorang Norwegia gitu, kayak mungkin cuman digendong Halan doang, tapi dia bisa bertahan sejauh ini gitu. Bahkan negara-negara besar saja kayak Belanda atau kayak Jerman itu pun sudah gugur gitu loh. Sekarang kita melihat Norwegia bahkan bersaing sama Inggris. Entah kenapa hatiku berarti kayak Norway deh. Kayaknya kalau misalkan Norway menang ini lumayan surprise. Kataku seperti itu. Kayaknya aku megang Norway.
2: Norwegia ya. karena pergerakannya prosesnya tuh kayak cepat, makin banyak makin hal yang performa terbaik gitu ya kelihatannya.
3: Oke,
2: Kak, terima kasih ya udah ngekerasin kita 15 menit nih ngomongin tentang Piala Dunia. Dan ini bukan cuma soal menang atau kalah aja, tapi juga menghadirkan banyak cerita, mulai dari kemungkinan perpisahan para legenda tadi udah kita bahas juga, munculnya pemain-pemain baru ya, pemain-pemain baru sampai kisah inspiratif dan tim-tim yang sebelumnya tuh nggak pernah ternotis juga ya. Kenapa?
3: Satu lagi.
2: Apa tuh?
3: Aku kan lumayan mengikuti Piala Dunia dari dulu kan ya, dari era 2010 sampai 2015 sampai sekarang. Entah kenapa aku selalu ngejagokan dua negara, satu negara yaitu Belanda. Sekarang aku melihat Jerman, sekarang aku ngejagoin Belanda dan Jerman gitu. Jadi kayak jadi setelah ngelihat dua negara itu gugur, aku cukup apa ya, cukup ya kita liatin yang ada aja deh. Jadi semangatku agak nurun. Tapi setelah melihat Norway yang bisa dibilang underdognya di Piala Dunia gitu, kayak cukup penasaran juga deh ngelihat progresnya Norway kayak mentoknya segimana sih gitu.
2: Oke, kita lihat aja ya siapakah nanti yang bakalan juara Piala Dunia 2026 ini. Bikin kita deg-degan, bikin kita penasaran juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Egar, dan sampai jumpa lagi buat teman peluas semuanya. Thank you. Di Visual Asal Review. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: main kemana kek?
1: Ah, boleh-boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Dekra Nasda Kota Banjarmasin memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional untuk mengangkat daya saing produk kriya lokal ke tingkat nasional. Ketua Dekra Nasda Kota Banjarmasin Nelly Listiani turun langsung meninjau stand Dekra Nasda Kota Banjarmasin di kawasan Trans Studio Mall Makassar. Stand Banjarmasin menghadirkan berbagai macam produk kriya unggulan hasil karya pengrajin lokal yang dipamerkan bersama produk dari Dekra Nasda seluruh Indonesia. Keikutsertaan tersebut menjadi strategi memperluas promosi sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM kriya Kota Seribu Sungai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Ketua Dekra Nasda Kota Banjarmasin Nelly Listiani menegaskan komitmennya mendorong produk kerajinan lokal menembus pasar internasional saat menghadiri syukuran hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional di Trans Studio Mall Makassar. Peringatan HUT Dekra Nasda yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Pengrajin Mendunia dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekra Nas Selpi Gibran Rakabuming sekaligus meresmikan pameran HUT ke-46 Dekra Nas.
0: Info Pro
1: 2. Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarbaru terus mematangkan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Kota Banjarbaru menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai tepat waktu, pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga fasilitas asrama agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas sejak hari pertama. Sekian Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Simbok 5,2 FM RA Banyarmasin, teman terbaik kamu. Happy weekend teman perduan semuanya. Selamat malam, masih bareng aku Serina ya. Kalau tadi udah ngomongin tentang bola nih ya, kita beralih ke musik-musik independen nomor 2. Jadi musik itu gak selalu harus datang dari nama besar loh ya. Kadang lagu yang paling ngena itu justru lahir dari studio sederhana, dari kamar atau dari mimpi anak-anak muda di kota kita sendiri ya. Nah, melalui Pro 2 Indie Lokal nih ya, nomor 2 RA Pro 2 Banjarmasin hadir sebagai ruang buat musisi lokal nih menunjukkan karya terbaik mereka agar bisa didengar lebih banyak orang. Karena setiap karya berhak mendapatkan panggung ya, dan setiap musisi juga punya kesempatan untuk didengar.

0: Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000 mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Intermezzo. Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
6: Pro 2 jaga malam.
7: Jangan galau, malam.

Simbol 5,2 FM, Radio Ruang Sini Teman Terbaik Kamu, Jeff Banjar, Hati dan Daman. Kalau Indonesianya tuh kangen ya Teman Rua, dan lewat lagu ini juga Jeff Banjar mengangkat nuansa musik Banjar nih dengan sentuhan yang lebih modern. Jadi tetap dekat juga ya dengan identitas daerah, tapi juga nyaman nih dinikmati oleh pendengar dari berbagai macam kalangan. Dan karya ini juga membuktikan ya Teman Rua, kalau musik itu musik lokal khususnya punya warna yang khas dan layak bersaing nih di industri musik Indonesia. Selanjutnya kita bakalan dengerin juga lagu dari Simada Pak Maria. Ini adalah salah satu band Banjarmasin ya, band alternatif rock. Ayo langsung aja kita dengerin cerita saat.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

95,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu masih di Pro 2 Indie Lokal ya. Tempatnya karya-karya terbaik musisi daerah nih untuk mendapatkan ruang untuk didengar. Dan buat kamu yang pengen ikut mendukung musisi lokal, caranya juga sederhana banget ya tempat gue. Bisa dengan mendengarkan lagu-lagu mereka di platform musik digital, follow media sosial mereka, bagikan karya mereka juga ya tempat gue. Datang langsung ketika mereka ada penampilan. Dan yang paling penting juga jangan ragu kasih apresiasi, karena satu kali didengar, satu kali dibagikan, bahkan satu komentar positif dari kamu itu bisa jadi penyemangat besar buat mereka terus berkarya.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95.2 FM. Anyway, nyerang sih teman terbaik kamu. Aigi, teman dua itulah tadi ya, beberapa lagu Pro 2 indie lokal yang udah kita dengerin. Dan ini sebagai salah satu kita juga ya, support untuk musisi lokal yang gak kalah hebatnya juga ya dengan karya-karyanya. Oke, teman berdua, sebagai terakhir lagu yang bakalan kita dengerin juga ada Tomika Ganangan, Kada Papa Jadisa.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Community Talk.

0: 95,2 FM Media Banyumasin, teman terbaik kamu. Eiki, teman perluas sudah saatnya di Community Talk Pro 2 Kampus ya. Dan tentunya aku gak sendirian, hari ini juga kita bakal ngebahas tentang MBTI. Yang mana tuh banyak banget nih orang sekarang tuh ya teman perluas memilih jurusan berdasarkan hasil tes MBTI. Ada yang ngerasa ini ngebantu mengenali potensi dirinya, karena kan tes ini tes kepribadian gitu teman perluas. Lebih condong ke introvert kah, extrovert kah, dan yang lain-lainnya gitu teman perluas. Jadi kayak tahu lebih cocoknya tuh di mana, atau hanya sekedar tren alias FOMO doang. Nah, ini bakalan kita bahas nih sama teman-teman Pro 2 Kampus. Oke, langsung aja kita sapa dulu ya. Ada Wulan dan juga Pristi. Halo, hai. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam,
0: Kak. Oke, untuk mengawali kita nih ya. Kalau dari kalian sendiri udah pernah tes MBTI nggak?
2: Udah
1: ya? Sih ya, kebetulan udah.
0: Apa,
1: pernah.
0: Apa tuh kalau dari hasilnya?
1: Kalau dari aku sendiri, aku INFJ ya.
0: Oh, introvert ya?
1: Iya, introvert ya? Introvert dominannya.
0: Kalau kamu?
3: Kalau aku INFJ, kebalikannya.
0: Okay. Oh, berarti ini ada yang tim introvert, ada yang extrovert ya. Oke, teman-teman, makin seru aja pembahasan kita dan langsung aja nih ya. Aku lemparkan, kayak ada yang dilempar aja barangnya. Oke, okay, silahkan Wulan dan Pristi.
3: Oke, okay, terima kasih Sabrina. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 11 Juli 2026 bareng aku Pristi
1: dan aku Wulan yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah, tadi sudah ada disinggung juga sama Sabrina, teman-teman Pro 2 pernah enggak sih kepikiran soal jurusan yang mau diambil? Ini kira-kira sudah masuk enggak ya sama tipe kepribadian kita atau zaman sekarang itu dikenalnya dengan MBTI. Nah, kalau mungkin ada yang merasa relate sama hal ini, bisa banget nih ngobrol bareng kita malam ini karena topik yang kita bahas lumayan menarik ya Pristi.
3: Betul banget. Belakangan ini tuh kadang lagi rame ya. Benar. Soal MBTI ini sampai-sampai banyak orang yang bilang, "Eh, kamu cocoknya masuk akuntansi kalau MBTI-nya INFJ."
1: Iya banget. Gini, gitu. Terus katanya juga misalnya kalau MBTI-nya introvert atau INFJ, pokoknya yang introvert lah kayaknya kurang cocok deh kalau ngambil ilmu komunikasi.
3: Bener,
1: dan gitu-gitu teman-teman.
3: Gitu. Padahal mah MBTI kan cuma buat seru-seruan iya, aja betul. Ya sebenarnya. Tapi tahu enggak sih teman Pro 2, sekarang banyak banget yang pakai MBTI buat nentuin pilihan jurusan. Mm-hmm. Dan itu tuh nentuin masa depan lewat 4 huruf itu
1: benar
3: bakal efektif atau jadi
1: cuma FOMO gitu aja,
3: iya,
1: cuma ngetren-ngetrenan gitu aja. Nah, itu bakal kita bahas di tema kali ini ya, itu pilih jurusan lewat MBTI itu efektif atau cuma FOMO aja nih.
3: Oke, okay, kita bakal bahas sampai tuntas biar teman-teman Pro 2 enggak salah langkah. Yuk, kita mulai obrolannya dari yang dasar dulu.
1: Benar.
3: Ya.
1: Benar. Nah, tadi aku mau nanya dulu nih, Pristi sekarang itu sering banget gak sih ditanyain MBTI kamu apa nih kalau misalnya mau kenalan sama orang?
3: Jujur, iya, sering banget. Kayaknya sekarang mah kalau kita baru kenalan yang ditanyain tuh nama terus MBTI.
1: Iya, MBTI-nya apa? Buat ngelihat kecocokan biasanya.
3: Bener,
1: ya
3: benar-benar heran sih kalau sekarang MBTI jadi tren. Terus mulai dari konten media sosial, TikTok, Instagram itu semua pada ngomongin MBTI ya.
1: Bener banget.
3: Jurusan berdasarkan MBTI ini sebenarnya itu apa sih menurut Wulan sendiri nih?
1: Nah, mungkin kita bahas dari MBTI-nya dulu ya, teman Pro 2. MBTI itu merupakan Myers-Briggs Type Indicator, yaitu merupakan tes kepribadian yang mengelompokkan seseorang ke dalam 16 tipe kepribadian itu sendiri berdasarkan cara berpikirnya, kemudian cara mereka mengambil keputusan atau bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, makanya ini jadi sering jadi tren gitu ya sekarang.
3: Betul.
1: Untuk banyak topik, salah satunya adalah milih jurusan ini tadi.
3: Betul, bahkan di media sosial juga banyak yang bikin konten tentang kayak jurusan yang cocok buat MBTI INFJ atau
1: benar, atau yang cocok untuk kepribadian ekstrovert,
3: iya, atau kayak pekerjaan yang cocok malah.
1: Iya, benar.
3: Juga ada,
1: bahkan sekarang ada juga tuh kelas kayak kayaknya jurusan ini atau MBTI ini cocoknya pekerjaannya di bidang ini gitu.
3: Betul. Padahal mah sebenarnya MBTI itu udah dibilang lagi ya, itu lebih cocoknya tuh dipakai buat mengenal pribadi diri,
1: iya,
3: kita sendiri.
1: Benar.
3: Bahkan bukan sebagai untuk penentu pilihan kalian ke depannya.
1: Nah benar banget, karena milih jurusan itu tetap harus berdasarkan minat dan kemampuan kita ya teman pro
3: 2. Betul. Nah kalau begitu nih, muncul lagi kan pertanyaan tadi, sebenarnya milih jurusan berdasarkan MBTI itu membantu gak sih? Atau malah bisa bikin kita salah pilihan?
1: Iya, jadi bimbang nih.
3: Jawabannya kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Community Talk Pro 2 Kampus, hanya di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, Fristi, kalau tadi ini kita udah bahas MBTI itu apa aja sih. Tapi kenapa ya, mungkin dari Fristi mau berbagi juga nih, kenapa ya masih banyak yang percaya nih sama hasil dari MBTI ini?
1: Oke, kalau menurut aku sendiri ya, karena biasanya hasil MBTI ini kerasanya tuh relate banget.
0: Bener
1: sih.
0: Banget sih.
1: Misalnya kita ngerasa kayak, oh iya ya, aku lebih suka ngerjain kerjaan tuh sendiri, gak suka berkelompok. Atau kayak, oh aku lebih seneng ngobrol sama orang ternyata. Jadi orang tuh ngerasa hasil tes ini tuh menggambarkan dirinya, lalu menganggap rekomendasi jurusannya yang
0: ada itu pasti tuh pasti cukup
1: benar,
0: akurat gitu.
1: Betul, padahal
0: nah, benar banget. Iya, padahal belum tentu, karena setiap orang tuh kan pasti selalu berkembang ya, dan saat kita ngisi tes MBTI pun itu bisa mengikuti suasana. Benar,
1: ya,
0: mengikuti suasana dari saat kita mengisinya, makanya hasilnya pun kadang tuh berubah-ubah seiring waktu.
1: Betul. Kalau terlalu percaya sama hasil tes, kita malah jadi membatasi diri biasanya.
0: Bener banget. Jadi gak mau explore karena udah terpatok sama hasil itu.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Betul. Jadi kita gak mau nyoba hal baru lagi gitu loh, karena kita mikir kayak, oh aku kan introvert, ya berarti aku mainnya di sini-sini aja.
0: Iya, gak bisa gitu. Explore lagi gitu.
1: Iya, padahal mah banyak orang yang sukses itu justru di bidang yang katanya gak sesuai.
0: Bener.
1: Dengan tipe MBTI-nya mereka. Katanya itu begitu sih.
0: Ih, katanya begitu juga ya. Nah, jadi yang paling penting tuh kita tetap harus mengenal kemampuan kita sendiri ya. Kita tetap harus sejalan juga sama apa yang kita
1: Betul.
0: Mau, apa yang kemampuan kita mau, terus juga
1: apa
0: mungkin
1: yang kita minati.
0: Iya, apa yang kita minati, sama peluang karir juga mungkin bisa dilihat dari
1: yeah.
0: situ untuk jurusan yang mau kita ambil. Jadi nggak cuma terpatok sama hasil MBTI yang sudah kita punya pegangan ini gitu.
1: Iya, dan yang paling penting tuh jangan sampai ikut-ikutan FOMO.
0: Benar.
1: Iya, kayak, oh kalau teman aku kan sama-sama INFJ nih.
0: Benar.
1: Aku ngikut deh, dia kan dia pergi kemana, aku ikut jurusannya. Padahal nggak begitu, teman-teman.
0: Atau mungkin ada juga yang ngerasa karena udah introvert ini, dia jadi nggak mau nyoba di mungkin jurusan-jurusan yang perlu bertemu orang banyak.
1: Betul.
0: Contohnya ilmu komunikasi
1: iya
0: nih mungkin kali ya. Karena dirasa udah introvert, mereka jadi takut nih
1: iya.
0: untuk nyoba yang lain.
1: Padahal
0: gitu.
1: Sendiri Wulan pun seorang introvert ya.
0: Oh, benar banget, benar
1: banget.
0: Awalnya juga dulu sempat takut-takut gitu ya, apakah aku bisa? Dan ternyata aku bisa aja, teman-teman. Jadi itu benar-benar bukan satu hal yang bisa jadi kita jadikan pegangan banget, tapi itu bisa kita jadiin sebagai referensi lah. Betul.
1: Iya, bisanya tuh jangan, pokoknya jangan ngelihat konten TikTok yang bilang semuanya terpatok kayak gitu lah.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, misalnya ada konten, mungkin ada konten TikTok gitu, biasanya ada tuh kan tren-tren kayak jurusan yang cocok untuk ENFP, terus kalian baca-bacain tuh, jadi persuasi gitu, kalau oh kayaknya ini juga cocok untuk aku gitu.
1: Iya, pokoknya kalau menurut aku tetap perjuangkan jurusan impian kalian dulu, selama memang sesuai sama minat kalian, siap belajar dan punya alasan yang kuat, tetap pilih itu aja.
0: Nah, tapi Fristi, misalnya nih kita ada udah punya pegangan nih MBTI kita apa, dan ternyata itu kalau misalnya beda sama hasil MBTI kita, gimana jurusan kita itu?
1: Kalau kayak gitu mah aku tetap ngikutin minat aku aja. Aku nggak ngikut MBTI ya, walaupun katanya nggak cocok MBTI ini masuk ilmu komunikasi, nggak, aku tetap ikutin minat aku.
0: Bener banget, aku setuju sih sama pendapat Fristi tadi, teman Pro 2. Jadi menurutku kita harus tetap perjuangin jurusan impian yang memang kita punya gitu, selama memang sesuai minat sama kemampuan tadi, itu merupakan sudah satu alasan yang kuat. Mungkin juga dilihat dari kemampuan kita nanti seberjalannya menjalankan itu gimana.
1: Benar, biar nggak salah pilihan jurusan juga kan. Ada beberapa tips nih.
0: Apa aja tuh Fristi?
1: Iya, jadi tips dari kita adalah cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang diminati sama kalian. Ngobrol sama mahasiswa atau alumni lah. Jadi nyari referensi.
0: Benar.
1: Ya, nyari. Betul. Terus juga ikut tes minat bakat kalau perlu, dan pokoknya jangan ragu lah untuk konsultasi sama orang langsung atau sama guru BK kalian di SMA.
0: Benar. Biasanya juga kalau mau penjurusan itu kita selalu nanya-nanya juga kan sama kenalan atau mungkin riset-riset mandiri gitu ya. Betul. Di Google, di internet untuk jurusan yang kita minati itu apakah sudah sesuai dengan yang kita mau gitu.
1: Betul, aku setuju sih.
0: Nah, MBTI itu tuh sekali lagi ya teman Produa semua sebagai alat bantu, bukan alat penentu. Nah, kalau misalnya teman Produa sendiri nanti pernah nggak sih ngerasain hasil ya misalnya MBTI-nya cukup relate atau malah jauh nih dari kenyataan yang ada di sekitar kalian, nanti boleh mungkin ya komen gitu di kolom komentar biar bisa kita sharing bareng-bareng.
1: Betul.
0: Nah,
2: your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.
1: Baik, di segmen berikutnya kita bakal sharing pengalaman sekaligus kasih beberapa tips buat mengenali potensi diri. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Really good feat.
1: Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, ngomongin soal tes MBTI, aku penasaran deh nih Wulan.
1: Apa nih?
0: Kamu sendiri tuh pernah gak sih ngetes MBTI kamu?
1: Kalau aku pribadi sih pernah ya, dan gak cuma sekali, tapi pernah 2 atau 3 kali dan hasilnya itu selalu beda. Hasilnya pertama itu aku INFP, tapi setelahnya ganti jadi INFJ. Mungkin karena faktor tadi ada yang kita notice juga di awal teman Pro 2, kalau saat kita tes MBTI itu tuh mengikuti suasana hati kita pada saat itu.
0: Betul.
1: Jadi memang hasilnya bisa berubah. Makanya tadi kita mention juga kalau itu sebenarnya cuma jadi apa ya, panduan lah ya.
0: Betul.
1: Untuk mengenal diri kita. Makanya gak tapi bisa kalau menurut aku pribadi ya, untuk dijadikan patokan dalam kita memilih jurusan, tapi bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau Fristi sendiri pernah gak nih?
0: Kalau aku sendiri iya dong. Aku suka banget nih kalau masalah tes MBTI kayak gini. Aku udah berapa kali, udah sering banget ngetes ulang-ulang, tapi selalu sama sih jawabannya.
1: Hasilnya sama, iya. Berarti agak beda nih ya. Kalau aku tadi kan berubah-ubah, sedangkan Fristi sama terus. Apa
0: iya,
1: itu MBTI-nya kalau boleh tahu?
0: MBTI aku ENFJ. Sampai sekarang dari awal nyoba tuh ENFJ terus. Jadi, tapi aku tetap ya enggak memikir MBTI ini sebagai patokan dalam menentu pilihan aku. Karena aku selalu menganjurkan itu asik-asik aja, untuk jadi seru-seruan aja, referensi aja gitu. Bukan sesuatu yang aku pentingin banget lah ya.
1: Tapi bisa juga dijadikan sebagai referensi tadi. Nah, oh iya, MBTI juga tuh biasanya kan kita tes di website yang beda-beda tuh ya. Jadi
0: betul,
1: kadang hasilnya juga beda teman Pro 2.
0: Iya, kadang ada beberapa website gratisan tes MBTI itu tuh kadang enggak akurat atau kurang akurat lah.
1: Indikatornya juga beda biasanya.
0: Betul, iya karena gratisan juga kali ya.
1: Mungkin kali ya. Terus aku penasaran juga nih, apakah MBTI-nya yang Fristi tadi itu lumayan relate sama jurusan Fristi sekarang? Mungkin bisa jadi anu juga ya, gambaran buat teman Pro 2.
0: Betul,
1: gitu.
0: jujur ya, kalau aku cek ulang di konten-konten TikTok, katanya mah ENFJ cocoknya jadi psikolog, jurusannya psikolog atau enggak hubungan internasional gitu. Tapi jujur, aku memang tertarik di hubungan internasional.
1: Oh iya.
0: Iya, enggak ada pilihannya, ENFJ itu ilmu komunikasi, tapi itu di sini aku ilmu komunikasi tetap. Jadi aku enggak ngambil gitu. Kalau ke kamu sini?
1: Aku juga sebenarnya kurang lebih kayak Fristi tadi ya, teman Pro 2. MBTI aku ENFJ dan katanya aku lebih cocoknya itu jadi diplomat atau sebagai penasehat itu tadi.
0: Bener.
1: Dan karena introvert ini tadi, jadi kurang dianjurin juga sebenarnya untuk ngambil jurusan ilmu komunikasi yang aku punya sekarang.
0: Betul.
1: Tapi setelah dijalani ternyata bisa aja kok di tengah MBTI aku yang dominannya introvert, aku tetap bisa survive gitu. Karena memang aku cukup minat di bidang ini.
0: Iya, jadi itu lagi ya, seperti kita pengalaman kita berdua, MBTI ini bukan patokan buat kita. Jadi tetap itu dijadikan referensi aja.
1: Benar. Jadi kadang hasilnya tadi kan bisa berubah-ubah. Jadi kalau jurusan itu tetap harus sesuai sama minat tadi ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang punya pengalamannya sama bisa tadi komen juga lagi biar nanti bisa kita bahas sama-sama. Nah, kalau teman Pro 2 masih bingung nih untuk mengenali potensi diri, jangan cuma mengandalkan MBTI aja. Mungkin kita bisa ikut kegiatan-kegiatan nih ya yang dijadiin sebagai sebagai
0: menjadi
1: tambahan ya,
0: iya,
1: tambahan untuk
0: riset kita sendiri.
1: Iya, dari riset kita sendiri sebagai tambahan untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Contohnya untuk ikut organisasi mungkin ya, atau kegiatan-kegiatan volunteering atau kepanitiaan, lomba itu tuh
0: betul,
1: juga bisa bikin membantu banget untuk kita tahu sebenarnya potensi kita itu di mana sih. Jadi nanti saat kita pemilihan jurusan, kita bisa lebih yakin lagi tuh sama apa pilihan kita.
0: Betul. Jadi aku pun juga sebelum masuk
1: apa nih Fristi?
0: Sebelum masuk ilmu komunikasi juga aku ikut pokoknya selalu explore lah. Aku ikut jadi kepanitiaan, jadi MC-nya, terus aku juga pokoknya selalu explore lah, cari pengalaman lain agar kita tuh makin yakin kalau jurusan yang kita mau pilih ini adalah jurusan yang tepat buat kita gitu sih kalau aku mah.
1: Kalau dari pengalaman aku juga sebenarnya kurang lebih sama ya sama Frisi tadi. Aku banyak ikut kegiatan-kegiatan yang bisa meyakinkan aku kalau jurusan yang mau aku ambil nanti ini bisa sejalan dan aku bisa menjalankannya sampai selesai gitu. Jadi pengalaman kita punya itu tuh membantu juga selain dari hasil-hasil tes MBTI atau rekomendasi dari hasil MBTI kita tadi itu untuk nentuin jurusan kita atau mungkin nanti pekerjaan yang mau kita ambil gitu bisa juga.
0: Betul banget, aku setuju banget nih. Karena dari pengalaman-pengalaman itu tadi kita jadi tahu nih apa yang kita suka atau apa yang kita rasain, apa yang kita kuasain dan di bidang apa itu yang bikin kita tuh makin berkembang.
1: Bener banget nih Fristi. Nah mungkin juga ya ada tips lain mungkin dari Fristi untuk teman-teman Pro2 nih, ada gak nih dari pengalaman Fristi apa gitu untuk mereka bantu milih jurusannya ini?
0: Betul, ya benar. Kalau dari aku sendiri sih yang pasti kalian riset lagi seperti tadi ya dibilang ya, riset lagi, tanya orang-orang sekitar. Pokoknya jangan takut lah buat bertanya. Nanti bertanya, takut bertanya sesat di jalan.
1: Bener banget, aku setuju itu, takut bertanya sesat di jalan. Nah, kalau Fristi sendiri ini tahu MBTI awalnya dari mana nih?
0: Oh, aku taunya ya dari konten media sosial juga sih sebenarnya.
1: Nah, iya tadi sih, karena memang sudah lumayan jadi hal yang banyak juga ya konten-konten tentang MBTI ini bermunculan, bahkan tentang karir pun sekarang banyak orang mencari referensinya dari hasil MBTI ini tadi. Contohnya tadi yang kayak misalnya ENFP cocoknya di bagian diplomat atau penasehat, terus untuk apa ENFJ mungkin cocoknya di bagian ini, di bagian itu.
0: Iya, setuju. Asik sih sebenarnya MBTI ini.
1: Bener banget, bener sebenarnya asik ini sebenarnya. Asik sih kalau misalnya mau ditelusuri lebih dalam lagi.
0: Kita bahas kalau mau nanya-nanya ke temen cocok atau enggak sama orang ini pakai MBTI, asik sebenarnya. Enggak semua melulu tuh tentang jurusan atau pekerjaan ya. Tentang MBTI ini tuh misalnya kalian cari pasangan. Itu paling sering
1: sih.
0: Itu paling asik tuh pasangan.
1: Buat jadi bahan diskusi sama temen cocok tuh misalnya INFP cocoknya sama yang INTP mungkin.
0: Iya, tapi sekali lagi itu jangan dijadikan patokan ya. Apalagi pasangan seumur hidup, takut banget.
1: Bener.
0: Jadi betul dah.
1: Dan yang paling penting ya teman-teman, kalau untuk jurusan ini tetap harus kalian sesuaikan sama minat kalian, sama kemampuan kalian nanti. Karena memilih jurusan yang berbeda dari hasil MBTI itu kalau memang sesuai dengan minat kalian tadi itu ya gak apa-apa gitu. Dan mungkin itu juga nanti jadi challenging yang bisa kalian coba tuh untuk kedepannya. Jadi kalian bisa beradaptasi, kalian bisa mulai explore mungkin ya kan Fristi.
0: Betul, setuju banget. Intinya kesimpulan obrolan kita malam hari ini, kamu jangan takut explore ya teman Pro2. Kalian jangan takut explore, tanya sana sini, riset mandiri. Jangan berpatok sama MBTI. Jangan berpatok kalau introvert gini. Jangan. Kalian harus tahu kalian mau kemana. Pokoknya semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing sendiri, bukan
1: bener,
0: MBTI
1: bener
0: kalian.
1: Benar banget. Nah, nggak kerasa ya kita udah nemenin teman Pro2 nih di malam minggu ini, aku dan Fristi. Semoga obrolan malam ini bisa ngasih motivasi baru sama kalian atau ngasih informasi dan pengetahuan baru buat teman Pro2 untuk lebih bijak lagi mengenali potensi diri atau kepribadian kita sendiri gitu.
0: Betul. Jadi yuk kita jadi orang yang lebih cerdas lagi memahami diri sendiri, karena 4 huruf MBTI kalian itu tuh cuma pemandu awal teman Pro2.
1: Benar banget.
0: Tetap kalianlah yang memegang kendali penuh atas kesuksesan masa depan kalian sendiri.
1: Nah, iya teman Pro2. Nah, terima kasih juga nih buat teman Pro2 yang udah setia nih menemani aku dan Fristi dari awal hingga akhir. Nah, aku Wulan
0: Dan aku Fristi pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kembali ke Sabrina.
2: Oke, terima kasih Bulan dan juga Fristi ya. Udahlah, kita hari ini seru banget Tomo Perlua. Apalagi banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru yang mau mendaftar ya. Tomo Perlua mungkin bingung jurusan apa yang cocok sama aku. Boleh aja sih pakai MBTI, tapi bukan jadi patokan ya. Karena MBTI ini sendiri seperti yang udah dijelaskan tadi sama mereka juga ya, ini sebagai alat bantu untuk lebih mengenal diri sendiri, bukan penentu masa depan. Jurusan yang tepat tetap ditentukan juga oleh minat, kemampuan, tujuan, dan juga usaha yang kita lakukan. Jadi jangan cuma ikut tren, apalagi FOMO doang ya teman-teman. Sebagai terakhir nih, kita dengerin juga nih ya suaranya dari Haudia yang akan menyanyikan lagu Say No.

0: skenario bullying atau
1: viral perundungan. Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

0: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Area Informasi Teman Terbaik Kamu. Masih bareng Sabrina nih ya, teman luar. Dan sudah saatnya di program Request Time dari jam 10 sampai jam 11 malam. Buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-511-420 atau join langsung ya teman luar di live TikTok at RRI Nusukeperdua Banjarmasin. Karena sebentar lagi nanti bakalan ada live TikTok juga ya. Dan udah ada yang gercep banget nih request di WhatsApp kita, ada dari Selina yang request lagunya Ridwan Fadila Nabila Takiyah Tak Satu Cerita, dan juga dari Bahrum yang request lagunya Yopi Enuno Yang Baru. Okay, check this out.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Yopi Enuno yang baru. Ini mengisyaratkan ya teman berdua, kalau misalnya udah ada yang baru, ya udah masa lalu silahkan pergi ya teman berdua. Kita bahagianya sama yang baru-baru aja. Oke, lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman berdua yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada dirinya Amalia yang request Vanessa G Menjauh, dan juga darinya Asta yang request lagu Mulan Jamila, Makhluk Tuhan Paling Seksi.

95,2 FM. Ada banyak masing teman terbaik kamu. Aiki nomor 2 saja request time. Tapi udah full nih requestan dari teman 2 di WhatsApp kita dan juga di live TikTok ya. Jadi enjoy aja buat teman 2 yang belum sempat untuk request, dengerin requestan-requestan yang udah masuk. Selain ini bakalan aku puterin lagu buat teman-teman yang lagi ngerasa mati rasa. Ada Tulus Teh Hijau, requestan darinya Mr. Ning, dan juga ada Ajri yang request lagunya Chris Fatih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Check this out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, rumah terbaik kamu. Jadi tadi ya nomor 2 kita udah puterin lagu-lagu requestan dari nomor 2 yang kebanyakan tuh lagu-lagu galau. Lagi menggalau kah nih nomor 2? Selanjutnya juga ternyata masih tentang patah hati ini. Ada dari Nyayan yang request lagunya Nicky Back Burner, dan juga dari teman pro 2 di live TikTok ada Sri Selalu ya yang request lagunya Sumpah Mati Rio Lescar.

92.2 FM. Anyway, banyak masih teman terbaik kamu masih dengan requestan yang sama ya, teman berdua di Pro2Rio Banjarmasin. Buat kamu yang pengen request, sorry banget udah enggak bisa, tapi enjoy aja buat nikmati mendengarkan requestan-requestan dari teman berdua yang udah duluan ya, teman berdua. Ada darinya Bubble tadi di live TikTok kita, masih join ya orangnya. Yang request lagunya Maroon 5 Sugar, dan juga ada Jessie yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Check this out.

95.2 FM. Anyway, terima kasih untuk materi baik kamu semua, cipta juga rasa. Kalau dengerin lagunya nih bikin kita tuh butterfly era ya teman-teman, kayak lagi jatuh cinta gitu walaupun enggak ada siapa-siapa juga sih. Atau memang lagi kasmaran. Nah, lagi-lagi nih yang teman-teman beralih ke lagu requestan dari teman-teman di live TikTok kita juga, dari Nyamai yang request lagunya Salma Salsabil, Hacu. Nah, ini lagu-lagu yang pas banget buat kamu sebagai budak korporat ya. Tapi besok libur, jadi nikmati aja liburannya teman-teman, atau yang pengen liburan di Pulau Kapuk ya, alias istirahat di tempat tidur aja, silahkan. Setelah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitasnya di weekday ya teman-teman. Lanjut lagi, ada dirinya Dea yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Cek di sana.

105,2 FM. Everyone yang masih teman terbaik kamu. Aiki nomor 2 udah enggak kerasa ya di penghujung segmen request time. Buat kamu yang belum sempat untuk request bisa besok ya teman 2 di santai siang jam 10 sampai jam 12, terus jam 5 sampai jam 6 sore dan juga pada malam harinya jam 10 sampai jam 11 malam. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune. Dan sebagai requestan terakhir sebelum kita ke jazz musik ya, ada darinya Mia yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil Cegil Cegil.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: how to drive.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Teman berdua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada? Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat ikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa

0: maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tuma'ninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Indonesia adalah negara rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Kesiapsiagaan bencana itu penting karena mengurangi risiko. Dengan memahami potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dan juga kerusakan. Meminimalkan dampak, persiapan yang baik dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian. Meningkatkan respons, kesiapan yang baik memastikan bahwa respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material. Membangun ketahanan, masyarakat yang siap menghadapi bencana memiliki ketahanan yang lebih baik dan dapat pulih lebih cepat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, harga telur ayam di pasar Antasari Banjarmasin diprediksi akan kembali stabil dalam waktu dekat. Meskipun saat ini harga telur ayam masih menunjukkan tren penurunan sejak beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya harga telur ayam berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp26.000 dan kini berada di angka Rp24.000 per kilogramnya. Tren penurunan harga jual telur ayam diperkirakan tidak berlangsung lama lagi. Harga telur akan kembali naik secara bertahap hingga mencapai kisaran yang normal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Dekranasda Kota Banjarmasin memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional untuk mengangkat daya saing produk kriya lokal ke tingkat nasional. Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, turun langsung meninjau stand Dekranasda Kota Banjarmasin di kawasan Trans Studio Mall Makassar, yang mana menghadirkan berbagai produk kriya unggulan, hasil karya perajin lokal yang dipamerkan bersama produk dari Dekranasda seluruh Indonesia. Yang mana keikutsertaan ini menjadi strategi memperluas promosi, sekaligus untuk membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM kriya Kota Seribu Sungai.
0: Info Pro 2 FM.

Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2 yang masih dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Banjarbaru terus mematangkan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen Kota Banjarbaru menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai tepat waktu, pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan pendampingan psikologis hingga fasilitas asrama agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas sejak hari pertama. Kesiapan dipastikan melalui peninjauan lapangan yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi, bersama jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Budi Luhur. Dan perwakilan Kementerian PU di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dan tentunya sekolah rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak, khususnya mereka yang membutuhkan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Masih bersama Pro 2, teman

Radio-RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu pada T-Zone, Topic and Training Zone. Bareng sama Linda pagi ini di Sunday Morning-nya di 95,2 FM, di streaming-nya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya pagi minggu kali ini, teman Pro 2? Pada semangat? Atau pada nobar? Atau pada debar nih ya, dengar bola teman Pro 2? Nah, ini nih yang lagi ramai banget sih sebenarnya ya. Apalagi yang paling deg-degan banget nih untuk dua pertandingan hari ini ya teman Pro 2 ya. Antara Norwegia versus Inggris yang tengah berlangsung, bener ya? Lagi berlangsung kan Norwegia ini teman Pro 2 ya. Yang mana bikin deg-degan karena sampai di menit ke 51, 57 detik ya. 1-1 antara Norwegia versus Inggris ya. Terus bagaimana nanti selanjutnya? Nanti deh ya, kita gak usah pikirin dulu. Sampai dengerin Pro 2 juga, teman Pro 2 yang mungkin udah pada bangun bersiap untuk olahraga. Semangat untuk produktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan semangat juga untuk bersiap liburannya akan segera berakhir. Karena besok hari, hari Senin sudah mulai kembali ke rutinitas ya, yaitu bersekolah. Semangat buat teman-teman yang besok harus kembali ke sekolahnya ya. Semangat terus manfaatkan sebaik mungkin di hari liburnya hari ini yang terakhir gitu ya. Isilah sisa waktu liburan sekolah kamu dengan kegiatan yang pastinya bermanfaat ya. Apa aja kira-kira yang bermanfaat? Sedengerin aja di pagi ini, kita akan share rekomendasi-rekomendasi mengisi waktu liburnya, terus persiapannya untuk besok yang harus bersekolah kembali.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi selama liburan belum benar-benar usai. Ya paling enggak kamu bisa ya teman Produser ya untuk menikmati sisa-sisa libur terakhir hari ini gitu sebelum memulai aktivitas lagi di hari esok ya. Yang mana kamu bisa awali dengan berolahraga ringan dulu untuk mengawali pagi minggunya dengan jogging mungkin di area lingkungan sekitar, ikutan car free day-an gitu ya teman Produser ya, atau sepedaan juga bareng sama teman-teman. Wah, seru banget sih ya. Karena dengan mengawali dengan aktivitas fisik agar bisa menjadi minggunya menjadi minggu yang membahagiakan. Terus dilanjutkan mungkin setelah itu bisa dengan berencana untuk rekreasi bareng sama orang-orang terkasihnya, orang-orang tersayangnya gitu ya. Atau bisa juga kalau nggak pengen kemana-mana, nggak pengen piknik keluar gitu ya, bisa aja maraton film di hari minggunya bareng sama orang-orang terkasih kamu ya. Pilih aja film yang sesuai dengan genre yang disukai seluruh anggota keluarga. Atau apalagi ya, staycation. Ya boleh lah ya, staycation sehari doang gitu, it's okay lah teman Produser ya. Karena istilah staycation ini semakin sering terdengar karena banyak orang yang mencari alternatif liburan yang lebih sederhana dan juga fleksibel. Atau homestay yang bisa mempererat hubungan keluarga, ya bisa diatur lah ya teman Produser ya. Nah mungkin juga yang pengen mendaki gunung hari ini disempet-sempetin karena dari kemarin-kemarin mageran, okelah hari ini sebagai sempet agar bisa memaknai momen libur sekolah terakhirnya di hari ini.

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, nih sebelum liburan sekolah berakhir ya, teman Pro 2 ya. Karena kita tahu libur sekolah kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 segera berakhir dan menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, maka dihimbau untuk semua teman-teman Pro 2 mulai mempersiapkan diri agar lebih siap secara fisik maupun mental saat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Dan menjelang dimulainya aktivitas belajar mengajar, maka Kemendikdasmen melalui Pusdatin membagikan sejumlah tips yang dapat dilakukan siswa selama sisa masa libur, di mana langkah-langkah ini bertujuan membantu untuk beradaptasi kembali dengan rutinitas sekolah setelah menikmati liburan yang begitu panjang. Dengan persiapan matang, diharapkan dapat menjalani hari pertama sekolah dengan lebih percaya diri dan semangat ya. So, yang pertama, pastikan seluruh perlengkapan sekolah sudah tersedia sebelum hari pertama masuk. Mulai dari tas, sepatu, kebutuhan belajar. Sebaiknya dicek lebih awal agar nggak terburu-buru saat berangkat sekolah besok.

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apalagi nih yang perlu dipersiapkan sebelum kembali ke sekolah. Selain menyiapkan perlengkapan sekolah, mulailah membiasakan diri kembali dengan rutinitas belajar ya. Belajar sejak masa libur berakhir dapat membantu kamu lebih siap mengikuti pelajaran di sekolah. Terus periksa juga kondisi seragam yang akan digunakan ya. Apalagi seragam buat besok nih, udah harus bersih, rapi, siap pakai, udah dicuci, setrika gitu ya, biar gak perlu buru-buru pada hari pertama sekolah besok harinya ya. Dan jangan lupa juga ngecek kembali buku pelajaran, buku tulis, alat tulis yang bakal digunakan. Persiapan sederhana ini juga bisa membuat kamu dalam berkegiatan besok bisa berjalan lebih lancar, lebih nyaman tentunya teman Pro 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Yeah, I love you.

Redu-redu mencermasin teman terbaik kamu. Alangkah lebih baiknya pola tidur juga jadi salah satu persiapan penting setelah libur panjang ya. Jangan lupa untuk nanti malam tidurnya lebih awal agar bisa membantu tubuh beristirahat dengan cukup sehingga lebih segar saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada esok hari. Dan bangunlah tepat waktu ya teman Pro 2 ya. Dan dengan keenam langkah ini sebagai panduan agar bisa menyambut tahun ajaran baru dengan kesiapan fisik dan mental yang lebih baik lagi.

Broadway Ranger Washington, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Linda di T-Zone, Topic and Trending Zone ya. Dan ini kita akan bahas tentang yang lagi hangat banget tentunya ya, pertandingan hari ini ya, menuju apa nih namanya teman Broadway, perempat final ya teman Broadway ya. Kira-kira siapakah yang bakal memenangkan pertandingan di pagi hari ini yang masih berlangsung ya teman Pro 2 ya, antara Norwegia versus Inggris ya. Karena kita tahu teman Pro 2 ini benar-benar yang sangat ditunggu-tunggu sekali ya. Nobar mungkin di mana-mana nih, ada yang di halaman TVRI Banjarmasin ya teman Pro 2, ada juga yang nobar hari ini mungkin juga di wilayah Pemko Banjarmasin. Jadi memang hasil pertandingan timnas Inggris versus Norwegia ya, Norwegia perempat final Piala Dunia 2026 di 1-1 ya skor akhirnya di babak kedua ini, dan nanti bakal lanjut extra time teman Pro 2. Dan timnas Norwegia memberi kejutan kepada tim Inggris di babak pertama. Dan timnas Inggris juga tampil mendominasi jalannya pertandingan, namun kebobolan pada menit ke-36. Tapi timnas Inggris yang nyaris kalah setelah Norwegia berhasil mencetak gol di babak kedua beruntung ada pengecekan VAR nih oleh wasit, dan gol dianulir karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Lagi ini juga mendapat perhatian warga Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin. Sejumlah warung di pinggir jalan Ayani Banjarmasin malah memajang televisi. Mereka nonton bareng gitu ya aksi pemain idola dalam laga Piala Dunia kali ini. Dan apalagi tidak mau terlewatkan duel seru antara Inggris versus Norwegia di 8 besar Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira siapa dia bakal melaju ke perempat final?

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, kita lanjut lagi nih bahasannya ya. Ngomongin soal di halaman TVRI Kalimantan Selatan di Jalan Materi Kilometer Banjarmasin, warga berdatangan yang menyaksikan aksi bintang bola dunia. Sejumlah warga antusias menyaksikan laga melalui layar videotron yang disiapkan oleh pelaksana. Apalagi di TVRI Kalimantan Selatan juga menyiapkan tenor untuk nonton sambil ngopi, sambil ngemil. Aduh, nikmat mana yang Tuhan destakan ya. Oke, teman Pro 2. Yang mana pertandingan yang tengah berlangsung masih dalam lanjutan extra time. Jadi kita nantikan ya, kira-kira siapakah yang bakal keluar menuju perempat final. Apakah Inggris? Apakah Norwegia, teman Pro 2? Dan nanti juga pada pukul 9 nya juga ada pertandingan antara Argentina versus Swiss. Wah, makin seru sih minggunya, teman Pro 2 ya. Rugi banget sih kalau kamu nggak nonton itu pertandingan.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat

0: merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Baik kamu. Aduh, bikin deg-degan banget nih teman pro 2 ya. Kali ini masih dalam waktu jeda ya. Di mana Norwegia 1 dan Inggris 2 teman pro 2. Aduh. Pasti nih pada heboh nih fansnya Haaland gitu ya. Oke, tapi buat yang ngedukung Inggris, wah semangat nih ya. Semoga deh ya sesuai dengan harapan kalian. Tapi tenang, ini masih waktu jeda. Bisa aja sesuatu terjadi lagi ya. Karena biasanya Pildun tuh banyak banget kejutan-kejutannya ya, teman pro 2 ya. Tidak terkecuali gitu. Ingat momen waktu Argentina versus Mesir? Nah, itu juga ya. Yang awalnya udah yang 2 gol gitu kan untuk Mesir gitu. Tapi ya beda ya kalau cerita soal mental juara gitu. Kata-kata-katanya gitu ya. Bisa bangkit kembali, back to lagi gitu teman pro 2 ya. Akhirnya bisa memenangkan di extra time juga ya. Kemarin itu teman pro 2 ya. Hingga bisa keluar dalam status juara di per 16 besar ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal tadi juga ngebahas tentang VAR ya teman pro 2 ya. Nah ini nih yang sempat bahasannya kan dikira tuh Inggris bakal masuk lagi gitu ya golnya tadi ya, tapi ternyata dianulir setelah dicek dampar. Ngomongin soal bola Piala Dunia 2026 yang langsung terhubung ke VAR teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu mengira bola Piala Dunia tuh biasa aja, eits, jangan salah. Ternyata di dalamnya ada chip sensor canggih yang bekerja tanpa henti setiap pertandingan ya. Jadi Adidas Trionda dilengkapi sensor IMU berkecepatan 500 Hz yang terhubung langsung ke sistem PAR dan teknologi offside berbasis AI. Jadi setiap sentuhan, setiap tendangan, setiap momen krusial, semua terekam dalam hitungan milidetik. Jadi bukan detik lagi, tapi milidetik teman pro 2.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar

0: sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Pro 2 Rari Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini ya, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan bakal berawan pada hari ini ya. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar antara 51 hingga 99%.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Indonesia untuk timnas Inggris yang melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Jude Bellingham CS lolos setelah mengalahkan Norwegia 2-1 via extra time ya. Oke, kita juga nanti bakal bersiap ya untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya nanti pada pukul 9 pagi ya teman Pro 2 ya. Argentina versus Switzerland atau Swiss ya teman Pro 2 ya. Kira-kira siapakah yang bakal melaju? Messi. Harapannya segitu ya. Oke deh teman Pro 2, keep staying terus tentunya di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.